0: Now.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Raw dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini, di Jumat yang berkah ini, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali mengawali pagi dengan semangat dan pikiran yang positif. Semoga aktivitas pagi Anda hari ini berjalan lancar, dimudahkan segala urusannya, dan dipenuhi hal-hal baik. Di sini Lia akan menemani ruang dengar kendaraan semua dengan sajian musik pilihan terbaik ya untuk mengawali pagi kamu. Tetap bersama kami di 105 Raya FM menemani pagi Jumat kamu dengan nuansa hangat dan penuh makna. Jangan kemana-mana, tetapi 105 Raya FM, your lifestyle.

akan takaran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Akan tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam menolaknya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pergi mendatangi kantong gandum mereka untuk mengeluarkan isinya. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang-barang mereka yang sebelumnya mereka jadikan sebagai alat tukar untuk gandum tersebut. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang bawaan mereka dikembalikan. Dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan maslahatnya bagi keluarga mereka ketika memperoleh makanan. Mereka juga menguatkan tekadnya untuk menjaga saudara mereka, Bunyamin, dan berjanji tidak akan memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian akan membawa Bunyamin kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh." Setelah mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Setelah itu pendengar, Nabi Ya'qub alaihissalam juga berpesan kepada mereka dengan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaknyalah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Maka berangkatlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir bersama Bunyamin dan masuk ke pintu gerbang mengikuti saran ayah mereka agar mereka tidak tertimpa ain atau penyakit dari mata karena penampilan mereka yang rupawan atau agar mereka mendapat berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya, ketika mereka telah berada di depan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengajak saudaranya yang paling kecil, yaitu Bunyamin, mendekat dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya, dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudaranya. Pendengar yang budiman, selanjutnya disiapkanlah perbekalan untuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam ingin saudaranya tetap bersamanya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menyuruh para pelayannya untuk meletakkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang sambil menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. Lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak menerima tuduhan itu sehingga muncul dialog yang dalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka bukan sebagai pencuri dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu. Lalu para penjaga berkata, "Apa balasannya jika kamu berdusta?" Mereka pun menjawab, "Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya." Perlu diketahui pendengar, bahwa menurut syariat Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa barang siapa mencuri maka hukumnya ialah si pencuri dijadikan budak 1 tahun bagi orang yang dicuri. Selain itu, karena Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa hukuman tersebut adalah hukuman Allah yang berlaku pada syariat Bani Israel, maka ia menerima hukuman itu, dan saudara-saudaranya pun setuju terhadap hukuman itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yaitu Bunyamin. Kemudian mereka menemukan piala raja itu

berada di dalam karung Benyamin. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam surah Yusuf ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Yang artinya, mereka saudara-saudara Yusuf pun berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya pernah mencuri pula saudaranya Yusuf sebelum itu. Maka Yusuf alaihissalam menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dan Yusuf berkata dalam hatinya, kalian lebih buruk kedudukan kalian, sifat-sifat kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Pendengar yang budiman, setelah mereka berdusta dan menuduh bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah mencuri, maka saudara-saudaranya pun ingat akan janji mereka kepada ayah mereka, yaitu akan mengembalikan saudara mereka yang paling kecil ini, Bunyamin, kepada ayah mereka. Mereka pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Yusuf ayat ke-78 sampai ayat ke-79. Yang artinya, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Yusuf alaihissalam berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang-orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum itu kalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali atau Allah memberi keputusan kepadaku. Dan Dia Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Selanjutnya, jika ayah ragu-ragu, katakanlah kepadanya dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Pendengar, setelah mereka pulang dan mengatakan apa yang terjadi kepada Nabi Ya'qub alaihissalam ayah mereka, maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagaimanakah pendengar kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini? Akankah ia akan bertemu kembali dengan ayahnya? Kita akan simak kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
2: Insan edukasi, tentu Anda sudah tidak asing dengan gerakan Palang Merah. Di Indonesia, kita mengenal PMI atau Palang Merah Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa pendiri Palang Merah Internasional itu? Ya, dialah Jean Henry Dunant. Nah, hari ini 8 Mei tahun 1828, Henry Dunant dilahirkan di kota Genoa, Swiss. Dunant dilahirkan dalam keluarga penganut Calvinisme yang taat serta mempunyai pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat Genoa. Orang tua Henry Dunant sangat lekat dengan dunia sosial kemasyarakatan. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi Dunant dalam memaknai nilai-nilai sosial. Insan edukasi, pada usia 18 tahun, Henry Dunant telah bergabung dengan Perhimpunan Amal Genoa. Ia juga terlibat dalam pendirian Asosiasi Kelompok Pemuda tanpa ikatan keanggotaan resmi. Kelompok pemuda ini melakukan pertemuan rutin untuk mempelajari kitab suci dan menolong kaum miskin. Dari organisasi tersebut, Dunant banyak melakukan kegiatan sosial. Tahun 1852, Dunant mendirikan satu cabang organisasinya di Genoa, Swiss. Kegiatannya terus berkembang, sehingga membuatnya berinisiatif menjadikan organisasi tersebut menjadi organisasi internasional. Insan edukasi, tahun 1889, Henry Dunant bepergian ke Solferino. Saat itu, terjadi peperangan sengit yang menimbulkan banyak korban. Situasi itu dimanfaatkan Dunant untuk membantu para korban perang dengan menyediakan obat-obatan dan rumah sakit darurat. Ia mengerahkan penduduk asli untuk memberikan pertolongan bagi para korban perang. Ya, Henry Dunant berhasil membujuk penduduk setempat untuk membantu para korban perang tanpa melihat dari pihak manapun mereka. Slogan yang diusung saat itu adalah Tutti Fratelli, artinya kita semua bersaudara. Dari situlah Henry Dunant memiliki gagasan cemerlang tentang perlunya sebuah perkumpulan yang mengemban misi untuk menolong para korban perang tanpa memandang ras dan kebangsaan. Tahun 1901, Henry Dunant bersama dengan Frederick Pesci menerima penghargaan Nobel Perdamaian yang pertama. Insan edukasi, belajar dari perjuangan Henry Dunant, hendaknya kita selalu saling menyayangi serta mengasihi sesama umat manusia tanpa membedakan asal-usul dan golongan. Sampai kapanpun, peperangan hanyalah akan menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, mari kita jaga perdamaian di atas bumi ini.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: 105 FM.
1: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Hei, Dapunta, sini kau.
1: Iya, Bang. Ada apa, Bang?
0: Dapunta,
1: ya?
0: Sekarang tugas kau menjemur padi-padi ini di halaman, ya. Abang mau istirahat dulu.
1: Aduh, Bang. Panas sekali kalau harus menjemur di halaman, Bang. Nanti sore saja lah.
0: Alah, alasan saja kau. Kalau padi-padi ini tak kau jemur, besok kau tidak bisa makan nasi. Cepat jemur sana.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul padi.
1: Capek sekali, Bang. Mana panas lagi?
0: Alah, begitu saja sudah capek kau. Abangmu ini setiap hari berjemur macam kau itu. Masa kalah kau sama abangmu ini?
1: Lagian buat apa sih kita capek-capek menjemur padi?
0: Hei, jangan begitu. Kau harus menghargai padi-padi itu. Dulu, mama kita selalu cerita sama abang kalau padi-padi itu ada sejarah dan ceritanya.
1: Yang benar, Bang. Cerita macam apa itu?
0: Begini ceritanya. Di Tanah Karo, Sumatera Utara, muncul cerita mengenai asal-usul tanaman padi. Pada zaman dahulu, di daerah Karo, dilanda kelaparan yang amat sangat. Banyak penduduk kelaparan dan kekurangan pangan. Tersebutlah seorang anak yang mati kelaparan bernama Berudayang. Ibu Berudayang sangat sedih dan meminta dewa untuk mengambil nyawanya. Ibu Berudayang pun bunuh diri dengan terjun ke sungai. Ajaib, tubuhnya berubah menjadi ikan. Di tengah kelaparan yang berlanjut, dua anak desa menemukan dua buah aneh. Dewa memberi petunjuk pada penduduk desa untuk memotong-motong buah itu kecil-kecil dan ditanam. Buah itu adalah penjelmaan Berudayang. Karena ketaatan pada dewa, tanaman itu tumbuh menyerupai rumput dengan bulir-bulir putih tumbuh sebagai buahnya. Rasa bulir itu gurih, yang sekarang disebut beras. Penduduk desa bersukaria. Mereka memakannya dengan menanak beras tersebut dan memakannya dengan ikan yang dipercaya sebagai penjelmaan Ibu Berudayang. Bulir padi itu disebut Berudayang oleh penduduk setempat. Nah, ada dua sebutan untuk Berudayang ini. Si Berudayang merengget-rengget, ini sebutan Berudayang ketika tanaman padi berumur 6 hari. Sebutan yang lain yaitu si Berudayang meleduk. Itu sebutan ketika tanaman padi sudah berumur 1 bulan.
1: Jadi begitu asal mula sampai adanya padi, ya, Bang?
0: Iyalah, makanya ada punta. Supaya besok kau bisa makan nasi, padi-padi itu harus kau jemur. Mengerti kau?
1: Mengerti, Bang.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan atau PMA, melantik sebanyak 27 orang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Acara pelantikan kepala sekolah negeri tingkat TK, SD dan SMP di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Palas Sigala-Gala Kecamatan Barumun pada Kamis 7 Mei siang. Dituturkan Bupati PMA, pelantikan 27 orang kepala sekolah itu bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Padang Lawas. Beliau berpesan kepada para pejabat kepala sekolah yang baru dilantik tersebut supaya berinovasi untuk pengembangan kemajuan satuan pendidikan di lingkungan kerja masing-masing, serta menjaga amanah, integritas, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab ke depan. Acara pelantikan kepala sekolah TK, SD, dan SMP ini dihadiri Wakil Bupati Palas Haji Ahmad Fauzan Nasution, Ketua DPRD Palas Luwat Hasibuan, PJ Sekda Palas Haji Pangungum Nasution, PLT Kepala BPKSDM Palas Holil Siregar, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palas Laskar Muda Nasution, Ketua TPPKK Palas Nyonya Mahzalina Putra, Mahkota Alam Hasibuan, dan staf ahli PKK Palas Nyonya Haji Marnis Ahmad Fauzan Nasution, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Halo, Nak.
1: Halo, Bu. Sekarang lagi di mana ya?
0: Ibu lagi di Mekah, Nak. Doain ya, semoga ibadahnya lancar.
1: Iya, Bu.
2: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah, biar di tanah suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
3: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, Rekan Raw, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Rekan Raw semua di pagi Jumat ini ya. Dan seperti biasa, di formasi pukul 10 di menit ke-16 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada ya. Pastinya sudah bisa dong ya merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Boleh langsung ke nomor 0822 999 9105 dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Dan seperti biasa juga ya di hari Jumat ya, kita hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu. Oke, kita angkat penelpon perdana di pagi hari ini. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Halo, request pagi bersama Revam.
0: Pagi kembali, Bang Boru, gimana kabar ini?
1: Pagi kembali, hujan-hujan.
0: Hujan-hujan, Bang Boru ya, di sini juga hujan.
1: Iya.
0: Oke, Bang Boru, request lagu apa?
1: Lagu Sirna Bagaikan Embun.
0: Sirna Bagaikan Embun.
1: Oke. Dari Gina Nama Lelap.
0: Oke, Bang Boru, lagunya ada, mau disalam lagi?
1: Iya, salam-salamnya buat kita berdua dalam parumen. Waktunya mepet.
0: Mepet sekali, betul, Bang Boru. Oke, Bang Boru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
2: Halo, request pagi bersama Revam.
0: Pagi kembali dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Noah di hatimu.
0: Aduh, Bang Noah ya. Gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
0: Aduh, kabar buruk ya. Sama seperti cuaca ya di pagi hari ini.
2: Yo,
0: ay deh. Marco, lagu apa nih, Bang?
2: Dari Sleng.
0: Sleng boleh, yang mana ini?
2: Nah, yang judulnya Orkes Sakit Hati.
0: Orkes Sakit Hati, Sakit Hati dari Sleng. Oke, Bang, lagunya ready. Mau disalam lagi?
2: Ya, salam buat hatiku yang sakit. Makasih.
0: Oke, Bang, ditunggu lagunya. Dua. Oke, Bang Noah, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Yap. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
3: Halo, request pagi bersama Revam.
0: Pagi kembali dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Gerald di Padang Sidimpuan Selatan, kilometer 2, Padang Matinggi.
0: Aduh, lengkap sekali, Bang ya. Mau request lagu apa ini, Bang?
3: Lagu manca kan, Kak?
0: Boleh, lagu manca, boleh. Lagu Indonesia juga boleh.
3: Lagu Eyes of You dari Pretty Mas, Kak.
0: Eyes of You. Dari siapa tadi?
3: Pretty Mas, Kak.
0: Pretty Mas. Oke, lagunya ada. Mau disalam lagi lagunya ini?
3: Salam-salam buat Bang Nazar. Sama Bang Igit.
0: Oke, itu aja?
3: Itu aja, Kak.
0: Oke, ditunggu lagunya.
3: Terima
0: kasih,
3: Kak.
0: Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
4: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar ini? Ah, sama-sama nanyain kabar ya, Bang ya. Kalau baru setia, alhamdulillah baik. Bang, gimana kabarnya ini?
4: Kabarnya mencoba banyak bersyukur aja.
0: Aduh, di Jumat berkah ini ya, Bang ya.
4: Iya, kan Allah bilang la in syakart
0: jannakum
4: gitu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
0: Waduh. Mantap sekali nih, Bang ya. Mau request lagu apa ini pagi hari ini?
4: Ya, karena punyanya cantik, saya pengen lagu yang cantik juga.
0: Yang mana ini?
4: The Course.
0: Bisa diulang, Bang?
4: The Course.
0: Dari siapa ini?
4: Itu The Course, nama bandnya.
0: Oh, nama bandnya The Course, judulnya?
4: Band dari Irlandia.
0: Judulnya mana ini, Bang?
4: Apa yang ada itu?
0: Bentar dulu, kita cek dulu ya.
4: Course. Tumben sendiri, baru cuti.
0: Iya, Baya.
4: Iya, Baya.
0: Iya, Baya. The Course yang ada, Beatles. Terus, bentar. Aduh, cuma ini yang kelihatan, Bang, di sini. Bentar, Bang, ya. Sembari lecek, Bang, mau disalam dulu lagunya?
4: Salamnya siapa? Cuma sendiri, Boru Siti di situ.
0: Iya, Bang, cuma sendiri. Entah sama kemana siapa?
4: Pada kemana yang lainnya?
0: Enggak masuk bang, waduh. Lain shift bang, lain shift.
4: Oh gitu.
0: Iya. Yep. Ada lagi All the Love in the

0: nyanyi itu yang judulnya Oke.
1: Oke.
0: Ada kan?
1: Oh, oke, okay, Bang, lagunya ada. Mau disalam lagi?
0: Ya udah buat semua aja lah.
1: Waduh. Tumben. Aduh, sudah dipancing ini.
0: Hanya kedinginan gue.
1: Oh, oke okay deh, Bang, ditunggu lagunya.
0: Ya udah, thank you.
1: Oke, okay, waalaikumsalam. Oke. Okay. Satu lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Revam.
2: Request bersama RFM.
1: Lagi kembali kakakku, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa pagi hari ini?
2: Ini lagu apa ini?
1: Lagu pop Indonesia sama pop mancanegara.
2: Ini Lia.
1: Ini Lia. Iya kak, iya.
2: Request lagu apa ya? Hmm? Dari
1: mau, okay. Yang, mau yang mana ini kak?
2: Iya aja.
1: Oh, kenapa kak bisa diulang?
2: Iya aja lah yang milih.
1: Aduh. Dari pop Indonesia ini kak maunya, atau dari Bruno Mars gitu?
2: Nova Urba aja lah.
1: Nova Urba? Judulnya yang mana nih kak?
2: Bangkar MS aja lah,
1: ya. Kenapa kak?
2: Dari Bapak Urba, Sengkar MS aja.
1: Oke. Oke, kak, lagunya ada. Mau disalam lagi?
2: Salam-salamnya buat kita berdua aja lah,
1: ya. Oke deh, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Dari Mama Ika ini minta diputarkan lagu Sendiri dari Ellen Mamo. Salam-salamnya buat semua yang lagi dengar aja. Oke, mamaku, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp, dari Opung Iqbal minta diputarkan lagu Pahit Akan Manis Akhirnya. Di salam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Opung, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp, dari Bang Syahdan alias Bayu Lubis di Bin Safon minta diputarkan lagu Kehidupan. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Syahrul Regar, Bang Taib di Pijor Calling, Ayah Jafran, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habi, Penjahit Natama Bin Tuju, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, dari Kak Najwa minta diputarkan lagu Ngapain Repot. Katanya, waduh, ini sepertinya lagu favorit gak sih? Ini dikirim salam katanya untuk pendengar aja. Oke, Kak, ditunggu lagunya, nanti lihat putarkan ya. Kita langsung lagi ke lagu ya, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagiot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Rauda sudah masuk di formasi pukul 11 di menit ke-13 ya. Dan seperti yang sudah dia katakan tadi, di formasi ini sampai nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ke program obsesi ya, ataupun obrolan seputar Tsakafah Islam. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita yakni narasumber kita yaitu Ukhti Nida. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum ya Ukhti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ukhti?
1: Alhamdulillah bikhair.
0: Bikhair.
1: Kalau RJ-nya nih gimana?
0: Kenapa Ukhti?
1: RJ-nya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Ukhti. Biarpun hujan di luar sana ya Ukhti ya.
1: Iya, hujannya sirimpun di ini hujan.
0: Dilanda hujan terus ya.
1: Dilanda hujan terus.
0: Oke, ini kita mau bahas tema apa Ukhti di pagi hari ini?
1: Ini sebenarnya udah lewat tanggal ya. Sekarang sudah tanggal 8-7 hari yang lalu, May Day itu selalu diperingati dengan Hari Buruh. Jadi insyaallah kita akan bahas bagaimana sih problematika buruh yang setiap tahun selalu mencuat gitu ya, tapi kita akan kupas dengan sudut pandang Islam insyaallah.
0: Insyaallah. Gitu. Oke, yang akan kita bahas ataupun bisa disebut ya tema kita di pagi siang. Menjelang siang hari ini adalah manajemen Islam, solusi problematika perburuhan. Jadi buat rekan-rekan yang ingin bertanya-tanya ya boleh ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822-9999-96105 dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ataupun dari live Facebook kita dan juga Instagram kita di Rau TV ID ya. Oke, mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan kembali Ukhti. Ustazah atau Ukhti ini?
1: Ukhti saja.
0: Oke, Ukhti.
1: Baik, terima kasih kepada RJ Lia. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan begitu ya sehingga kita masih bisa mengkaji Islam, masih bisa untuk belajar tentang syariat, dan semoga kehidupan kita selalu diikat dengan keterikatan pada hukum syara sehingga Allah memang meridhoi kita untuk masuk ke dalam jannahnya kelak. Allah berikan ampunan dan kelak di yaumul akhir pun kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di hari Jumat ini kita membahas terkait problematika perburuhan ya deh ya, manajemen Islam solusi problematika perburuhan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya setiap tanggal 1 Mei dunia selalu memperingati Hari Buruh Internasional, Labor Day lagi gitu ya. Jadi dunia, bukan hanya Indonesia. Berarti kalau kita lihat dari konteks ini, permasalahan buruh itu bukan hanya terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia gitu. Nah kalau di Indonesia tanggal 1 kemarin diperingati kembali dan diwarnai dengan berbagai persoalan klasik yang belum kunjung terselesaikan. Jadi setiap tahun yang dituntut oleh para buruh itu sama aja gitu ya, nggak berubah gitu. Berarti kalau kita lihat dari sini, setiap tahun diperingati ada May Day, ada Hari Buruh, namun juga tetap saja tidak tuntas persoalan yang dialami oleh para buruh tersebut. Salah satunya adalah persoalan pengangguran gitu ya. Maka data terkini dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia itu masih sangat besar. Per November 2025, berarti sekitaran 5 bulan yang lalu ya, 7 bulan yang lalu lah. Nah, jumlah pengangguran itu mencapai sekitar 7,35 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu sekitar 4,74%. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa jutaan rakyat Indonesia yang mereka berada di usia sangat produktif belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka berbagai hasil survei ketenaga kerjaan dan psikologi industri juga menunjukkan bahwa jutaan pencari kerja mengalami tekanan mental. Kenapa? Kalau tadi masalah pengangguran, nah kalau yang ini persoalannya adalah mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan terjadi tekanan mental. Kenapa? Ya bayangkanlah kebutuhan hidup ada gitu ya dia. Kemudian juga ya tadi masuk juga kategori pengangguran terdidik, berarti sudah yang sarjana atau mungkin magister yang lebih tinggi dari situ juga masih kesulitan gitu. Nah kemudian apalagi ternyata dari hasil survei menunjukkan bahwa jutaan pencari kerja mengalami tekanan mental akibat dari sulitnya mendapatkan pekerjaan. Terus selain itu ketidakpastian ekonomi, nah ini juga jadi persoalan. Persaingan kerja yang ketat serta sempitnya lapangan kerja membuat sebagian besar angkatan kerja itu berada dalam kondisi stres yang berkepanjangan karena tahun ke tahun gak dapat juga apa sih yang mau dikerjain gitu ya. Maka di sisi lain mereka yang sudah bekerja pun belum tentu sejahtera. kalau yang tadi belum dapat pekerjaan, kalau yang ini topiknya yang sudah dapat pekerjaan. Nah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pekerja yang menerima upah yang belum layak gitu ya, yang tidak layak, termasuk para guru honorer. Nah, ini semua kota, semua provinsi di Indonesia kayaknya punya problem yang sama nih. Banyak di antara para guru honorer itu hanya menerima gaji beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Dan itu jauh sekali dari standar kebutuhan hidup yang layak. Kalau kita pikir-pikir aja lah ya, makan sekali sehari, sekali makan itu 10 ribu, berarti sekali makan 30 ribu. Kalau sekali dalam sebulan berapa? Berarti 900 ribu. Gaji gurunya berapa? Gitu ya. Itu baru satu orang gitu. Nah, sedangkan para guru tuh punya keluarga dan yang lainnya. Jadi persoalannya bagi yang pengangguran ada, yang juga punya pekerjaan juga ada gitu. Maka berbagai media nasional dalam beberapa waktu terakhir juga memberitakan terjadinya gelombang PHK. Nah, ini udah kerja diputus lagi hubungan kerjanya. Dan itu PHK massal di sejumlah sektor industri, mulai dari ada industri tekstil, manufaktur hingga startup digital. Jadi banyak sekali melakukan PHK massal karena memang bahkan perusahaannya juga gulung tikar gitu loh. Jadi bukan PHK karena hanya pengiritan atau efisiensi dari anggaran gitu, tapi perusahaannya sendiri hilang gitu. Maksudnya udah gulung tikar, gak ada lagi gitu ya. Terpaksa semua ribuan karyawannya harus diberhentikan. Maka ribuan buruh kehilangan pekerjaan akibat tekanan ekonomi global, kemudian penurunan permintaan hingga efisiensi dari perusahaan. Jadi persoalannya tiga. Yang tadi pengangguran, kemudian juga yang kedua, kalaupun kerja upahnya belum layak, yang ketiga PHK gitu ya. Maka selain PHK, apalagi isu upah yang terus menjadi sumber konflik. Buruh menuntut adanya kenaikan upah yang layak di tengah meningkatnya biaya hidup. Ya, kita sama-sama tahu ya, Dek ya. Dan sebaliknya, banyak perusahaan yang mengatakan enggak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kenapa? Karena kondisi usaha yang tidak stabil gitu loh. Maka demonstrasi buruh pun sering terjadi menuntut untuk dinaikkan upah kepada perusahaan. Namun mereka menuntut kesejahteraan yang lebih tinggi, jaminan kerja serta perlindungan dari kebijakan yang dianggap merugikan. Ini dilakukan oleh para buruh, namun sampai saat ini belum mereka dapatkan gitu loh. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa problem perburuhan di negeri kita itu bukan hanya persoalan teknikal hubungan kerja dari si pengusaha dengan si yang kerja di perusahaan tadi, melainkan ini problem sistemik yang terus berulang dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau diminta tadi kan ya, upah gaji berilah upahnya yang lebih layak misalnya atau yang lebih tinggi, ternyata si perusahaan sendiri juga tidak mampu gitu ya. Maka coba kita lihat akar masalahnya. Jadi problem perburuhan yang terus berulang ini sebenarnya berakar pada sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Kalau kita bicara tentang kapitalisme dalam bahasa Arabnya tuh ra'sul maliyun gitu ya. Ra'is itu artinya kepala ya. Mal itu harta, berarti dalam kepalanya harta aja gitu loh. Jadi halal haram belakangan gitu ya. Kemudian juga merugikan atau tidak merugikan masyarakat belakangan. Ditambah lagi dalam konsep kapitalisme yang disokong oleh paham kebebasan ala demokrasi, kan ada kebebasan berkepemilikan. Jadi siapapun boleh memiliki apapun. Hal-hal yang sifatnya sangat fundamental di negeri kita gitu ya, kepemilikan umum, misalnya tambang dan yang lainnya, kalau dalam pandangan kapitalis kan boleh dikuasai oleh swasta. Nah, kalau dalam pandangan Islam kan enggak boleh gitu ya. Pertambangan, perkebunan yang luas gitu ya, maka itu tidak boleh dikuasai oleh swasta, baik swasta dalam negeri maupun luar negeri gitu ya, tapi harus dikelola oleh negara karena masuk kategori kepemilikan.

0: dianggap sudah tidak menguntungkan atau menyulitkan gitu, maka diberhentikan gitu ya. Nah, buruh dianggap sebagai faktor produksi yang harus ditekan upahnya demi meningkatkan profit. Ini kalau secara teori kapitalisnya sedemikian. Maka di sisi lain, buruh dipaksa menjadi satu-satunya sumber untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Buruh itu kan punya penghasilan. Nah, penghasilan dia tadi itulah satu-satunya sumber untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, mulai dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, bahkan energi ya, misalnya untuk BBM, untuk bayar listrik gitu. Kok enggak, dia enggak punya pendapatan lain? Ya gimana dia mempunyai pendapatan lain? Buruh itu berangkat fajar ketemu fajar, ketemu senja loh ya gitu. Berangkat subuh, pulangnya sore gitu ya. Maka akibatnya buruh menuntut upah yang tinggi sebenarnya bukan sekedar untuk imbal kerja, tetapi untuk menutupi semua kebutuhan hidup yang seharusnya dijamin oleh negara. Dan disinilah konflik yang tak terelakkan itu gitu ya. Nah, maka perusahaan merasa terbebani kalau dia harus menaikkan upah lagi gitu. Sedangkan di sisi lain, pekerja juga merasa terzalimi kalau digaji dengan segitu. Nah, maka dengan kata lain, kita melihat persoalan perburuhan ini pada tiga masalah gitu ya, tiga akarnya. Pertama, kita melihat bahwa negara belum menjalankan perannya sebagai penjamin kebutuhan dasar. Kalau dalam konsep Islam yang dituliskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kebutuhan pokok masyarakat, bukan kebutuhan individu ya, tapi kebutuhan pokok masyarakat, berarti kebutuhan pokok tapi sifatnya umum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Maka pada tiga hal ini harusnya negara tidak membebani dari sisi biaya. Gitu loh. Jadi pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis. Nah, kalau sekarang pendidikan, kesehatan iurannya tiap bulan ada gitu ya, kemudian juga keamanan. Nah, dari mana uangnya? Nah, maka kita enggak bisa mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam hanya pada konteks ya udah ini harus ditanggung sama negara. Tapi harus juga dibahas bagaimana pengelolaan sumber daya. Karena kan ini butuh modal, butuh uang, butuh dana. Nah, kan dananya dari mana? Berarti sumber daya alam jangan dikelola dengan konsep yang lain, tapi kelola dengan konsep Islam biar sinkron. Jadi kelola sumber daya alamnya dengan Islam, kelola pendidikan, kesehatan, dan muamalahnya juga dengan konsep Islam. Maka coba kalau kita bayangkan, hal ini saja digratiskan, otomatis akan berkurang beban para buruh gitu. Apalagi kalau misalnya listriknya disubsidi tinggi gitu ya. Kemudian BBM dimurahkan. Alhasil berapapun gaji buruh cukup. Jadi mereka enggak akan menuntut pengusahanya lagi gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ini semua bengkak, bahan baku, bahan makanan juga bengkak gitu, maka sampai kapanpun gaji buruh tadi enggak akan cukup untuk memenuhi gitu. Nah, ya kalau dalam Islam sebenarnya negara itu berperan sebagai penjamin kebutuhan dasar rakyat. Terus yang kedua, persoalannya tadi yang pertama berarti kita melihat belum ada peran yang ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua akan masalahnya apa? Beban kebutuhan dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar sepenuhnya dialihkan kepada individu termasuk para buruh gitu. Yang seharusnya tadi kan itu dikelola oleh negara loh. Ada campur tangan negara. Terus yang ketiga, hubungan kerja direduksi menjadi sebatas transaksi ekonomi yang kering dari nilai keadilan. Jadi kalaupun misalnya buruh itu dipekerjakan, ya sudah yang saya bayar hanya segitu gitu loh. Tapi real nggak sih, deal nggak sih sebenarnya, adil nggak sih dia dapat gaji segitu gitu ya? Yang jelas kan kalau dalam konsep kapitalisme, ya sudah kalau kamu mau digaji sekian terima, kalau nggak ya udah kan gitu. Nah, ini mungkin di sesi pertama deh, insyaallah kita lanjut di sesi kedua dulu.
1: Oke, nanti kita akan lanjut nanti setelah iklan berikut ini ya. Dan buat rekan-rekan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 08 Sada 2 65 35 20 08 Eda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan tahun kita masuk ke segmen kedua di tausiah kita ataupun obrolan kita di siang hari ini ya. Mungkin kepada Ohti bisa langsung dilanjutkan kembali, Ohti.
1: Iya, tadi kepotong ya.
0: Iya.
1: Terpotong. Tadi kita udah kupas ya, yang kita analisis ada 3 persoalan gitu ya. Jadi kadang gini memang ya, kita memandang persoalan buruh ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Tapi sebenarnya bagi seorang Muslim, apapun persoalan yang dihadapi, Islam itu punya solusi gitu. Termasuk juga persoalan tenaga kerja. Nah, sekarang kita mau mengkaji bagaimana pandangan Islam tentang tenaga kerja ini, tentang hubungan kerja. Jadi Islam itu punya pandangan yang sangat jelas dan adil tentang hubungan kerja. Dalam fikih Islam, hubungan antara pekerja gitu ya dengan majikan itu dibahas dalam akad ijarah. Dan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah di jilid 2 menjelaskan bahwa ijarah itu adalah akad atas suatu manfaat atau jasa yang di dalamnya ada imbalan. Jadi kalau kita bahas memang tentang topik ijarah ini, ulama ada yang mengatakan nanti ijarah atas benda berarti sewa menyewa yang kemudian akan ada imbalan gitu ya, kemudian juga ada akad upah mengupah gitu ya. Jadi dia dipekerjakan atas manusianya sehingga didapatkan upah gitu. Tapi kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa ijarah adalah akad dari suatu manfaat atau jasa dengan adanya imbalan. Maka dari definisi ini sebenarnya tampak sangat jelas bahwa yang menjadi objek akad adalah manfaat atau jasa, bukan kehidupan buruh. Gitu ya. Jadi yang kita lihat dari hubungan kerja itu adalah apa manfaat yang didapatkan atau jasa yang diperoleh. Upah itu adalah kompensasi atas manfaat atau jasa yang diberikan oleh majikan kepada buruh gitu ya. Nah, maka dengan demikian Islam tidak membebankan kepada majikan atau perusahaan tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup buruh. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Jadi sebenarnya siapa yang wajib mensejahterakan para buruh itu bukan para pengusaha. Ya kan, benar ya. Karena kalau para pengusaha, ya dia kan misal hanya menyuruh orang nyapu, ya, misalnya kan, gimana coba gitu ya. Maka Islam mengatakan bahwa kewajiban untuk menanggung tanggung jawab, memikul tanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan para buruh. Buruh itu kan rakyat. Berarti ya, kesejahteraan rakyat di tangan siapa? Di tangan negara, ya, gitu. Maka kewajiban dari majikan atau para pengusaha atau perusahaan adalah memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan akad dengan buruhnya gitu. Jadi pada waktu berakad itu berapa sih upah yang dibayarkan gitu. Maka dalam hal ini majikan atau perusahaan sebenarnya tidak boleh menunda atau mengurangi hak para buruh sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya berikanlah upah pekerja itu sebelum keringat mereka kering, sebelum keringnya keringatnya gitu ya. Itu nanti kalau kita lihat dari hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini yang pertama yang harus kita dudukkan. Yang kedua, bagaimana peran negara? Bagaimana kewajiban negara kan gitu. Maka berbeda dengan kapitalisme, kalau tadi kapitalisme menganggap ini buruh disejahterakan oleh siapa? Perusahaan. Jadi kalau misalnya dia mau layak hidupnya, maka dia harus cari perusahaan yang benefit. Nah, dia harus cari perusahaan yang memang mampu menggaji mahal gitu loh. Tapi kalau dalam konsep Islam berbeda. Islam menetapkan bahwa negara yang sebenarnya punya tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya imam atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas pengurusan mereka. Nah, ini sedikit ya kalau kita belokkan lagi. Buruh kan berarti orang yang kerja dengan orang lain. Nah, bagaimana dengan para pedagang? Nah, kan seolah-olah jadi kalau di sistem kehidupan kapitalis itu, kamu kalau memang mau kaya, kamu kalau mau sejahtera, kalau kamu mau semuanya kebutuhan kamu terpenuhi, ya harus kerja, gitu kan? Nah, terus juga ya kalau kamu mau kaya, jangan jualan itu, tapi jualan ini, kan gitu. Kalau maksudnya kita bukan bahas kayanya aja ya, tapi sejahteranya terpenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, tapi kalau dalam Islam ada beberapa hal yang memang itu jadi tugas pokok negara, gitu ya. Maka karenanya dalam pandangan Islam negara wajib untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyat dan menyediakan layanan publik yang layak. Nah, kalau kita bicara solusi praktis, maka Islam menetapkan sejumlah mekanisme yang secara langsung maupun tidak langsung bisa menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. Ini kalau kita lihat tadi kan problem yang pertama kan pengangguran gitu ya. Maka bagaimana caranya? Pertama, ada ihya'ul mawat. Jadi menghidupkan tanah mati atau tanah yang terlantar atau lahan yang menganggur. Sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadis, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah tersebut adalah miliknya. Man ahya ardun maitatun fahiya lahu. Maka siapa yang menghidupkan tanah mati jadi miliknya. Maka kalau kita lihat ya, kita bicara tanah terlantar, bukan tanah di samping rumah yang jelas orang punya, bukan itu, tapi tanah terlantar gitu ya. Maka pada tahun 2010 BPN menemukan sekitar ada 7,8 juta hektar lahan terlantar gitu ya. Kemudian bahkan menurut Kemenhub lahan terlantar mencapai 12 juta hektar gitu. Jutaan hektar dari lahan tidur ini sebenarnya kan bisa dikelola oleh rakyat dengan dukungan negara. Misalnya, negara menyediakan ketersediaan irigasi yang memadai untuk lahan-lahan pertanian gitu ya. Juga memberikan sejumlah subsidi kepada para pemilik atau pengelola lahan pertanian, misalnya ada subsidi alat-alat pertanian, ada bibit, ada pupuknya yang disubsidi gitu kan. Maka jutaan lahan hektar tadi gitu ya, jutaan hektar dari lahan itu bisa dihidupkan dan jelas angka itu kegiatan itu bisa mengurangi pengangguran yang sangat banyak tadi gitu loh. Sebenarnya kan kalau ditanya itu karena malasnya orang gitu. Kalau kita nanya secara naluri manusia ya, mana lebih lelah, tidak bekerja, tidak punya uang gitu. Atau diam aja enggak punya apa-apa gitu ya. Atau dia memang diberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya tadi dengan adanya pekerjaan gitu. Nah, ini pertama ada dalam konsep Islam menghidupkan tanah mati. Jadi tadi berdasarkan data yang ada di BPN. Nah, kemudian yang kedua, kalau solusi Islamnya gimana agar mensolusikan persoalan pengangguran? Yang kedua, negara memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha tanpa bunga. Ini yang harus kita pahami, kenapa? Karena Islam mengharamkan riba. Jadi negara kasih bantuan kepada orang yang ingin buka usaha secara merata kepada rakyat yang membutuhkan. Tidak seperti konsep kapitalisme sekarang. Kalau konsep kapitalisme sekarang, perbankan lebih banyak memihak kepada korporasi besar. Jadi jangan salah, korporat-korporat besar dapat uang dari mana coba? Pasti kan ada juga dia dapat sokongan dana dari perbankan gitu. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya perbankan itu justru malah banyak berpihak kepada korporasi besar. Nah, untuk yang belum punya modal, belum punya usaha gimana gitu. Tapi kalau dalam konsep Islam, negara lah yang akan memberikan bantuan itu tanpa bunga. Nah, maka merekalah yang selama ini menikmati banyak kucuran kredit atau pinjaman modal dari perbankan, korporasi besar tadi. Itu yang kedua, secara teknis ya, secara praktis solusinya untuk menghilangkan masalah pengangguran. Terus yang ketiga gimana? Pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Dan ini sebenarnya menjadi kuncinya. Tambang gitu ya, energi, hutan, sumber daya alam strategis lainnya dikelola oleh negara sebagai milik umum. Lalu pengelolaan sumber daya alam oleh negara ini akan membuka lapangan kerja yang luas untuk rakyat, juga akan menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara. Jadi kalau kita lihat privat saja, menghasilkan berapa kilo emas per bulan, berapa ton emas gitu ya. Nah, itu aja tuh misalnya dikelola sesuai dengan konsep syariat, maka sangat memungkinkan untuk buka lapangan kerja gitu. Nah, atau ini karena kita bahas ekonomi ya, garam lah, garam tuh jangan diimpor. Tapi coba lihat tuh, rakyat Indonesia ini kan kaya nih kan. Iya, maksudnya tuh laut Indonesia ini kaya. Berapa harga garam sekarang? 2.000 misalnya sebungkus. Jumlah masyarakat Indonesia ada berapa? 250 juta. Anggap yang makan garamnya hanya 100 juta. Ya kan? Ini kali-kali 100 juta orang makan garamnya 2.000 seminggu. Tapi garam itu sebenarnya kan digunakan untuk kosmetik, industri lainnya juga banyak. Anggap saja lah dengan kalkulasi yang tadi. 100 juta dikali 2.000 berarti berapa? 200 miliar dalam seminggu gitu loh. Maaf ya, iya benar, 200 miliar dalam seminggu. Berarti kalau sebulan berapa? 400 miliar. Berarti kalau dalam setahun berapa? Udah berapa triliun gitu loh. Artinya kenapa orang asing mau jualan garam di Indonesia? Karena prospeknya besar. Coba kalau laut itu dikelola dengan konsep Islam, maka untuk garam aja itu sudah sangat bisa membuka lapangan kerja, belum yang lain gitu kan. Nah, jadi ini yang ketiga gitu ya. Jadi sumber daya, nah maka nanti dikelola oleh negara, dan sebenarnya akan balik juga tuh ke negara, pendapatan negara akan banyak gitu. Maka dengan itu jutaan rakyat bisa tersejahterakan karena terbuka lapangan kerja itu dari sumber energi tadi. Terus yang keempat, negara membuka akses laut seluas-luasnya untuk rakyat. Jadi lautnya nggak boleh dikapling-kapling ya Bapak, gitu ya. Dan sebagaimana yang terjadi saat ini, gitu ya, sehingga menyulitkan para nelayan untuk nangkap ikan. Maka negara wajib untuk membuka akses laut seluas-luasnya sehingga para nelayan, kan ini udah ada kerjanya loh. Tapi persoalannya nelayan tuh sulit karena apa? BBM-nya mahal, kemudian juga melautnya juga sulit, gitu ya. Nah, tapi coba kalau ini tidak dikapling kayak tadi, maka nelayan bisa mencari nafkah gitu ya dengan seluas-luasnya, sehingga itu juga akan menjadi upaya untuk mencegah pencurian ikan oleh pihak asing. Kenapa? Nelayannya berlayar gitu. Nah, ini yang keempat. Terus yang kelima, apa yang akan dilakukan oleh Islam? Negara membangun sektor real berbasis kebutuhan umat. Jadi bukan non-real gitu ya, tapi sektor real. Artinya negara mendorong industri yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan sekedar mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar global. Tapi apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat muslimnya, masyarakat negerinya gitu ya. Maka dengan demikian lapangan kerja akan tercipta secara stabil dan berkelanjutan gitu. Jadi sama kayak misalnya nih minyak goreng kan dibutuhkan di dalam negeri. Jadi sebelum kebutuhan dalam negeri ini terpenuhi, enggak dikasih dulu keluar gitu loh. Nah, kalau dalam konsep kapitalis gimana? Ya kan karena yang menguasai itu ada pengusaha asing misalnya, maka dilihat nih, oh ternyata India lebih membutuhkan dan ngeborongnya banyak gitu ya. Alhasil siapa yang ngeborong paling banyak dari minyak ini itu diberikan keluar dulu. Baru nanti sisanya kepada masyarakat. Nah, itu kan yang menyulitkan. Itu kan kasus pertama kali dulu ya, kejadian ketika canola oil dari India yang dari Malaysia yang ditolak yang diberhentikan untuk diekspor ke India. Akhirnya kan India minta ke Indonesia dan sesudah itu akhirnya minyak goreng kita bertambah tinggi harganya sampai sekarang gitu. Nah, terus yang keenam, apa yang akan dilakukan oleh negara? Negara wajib berperan aktif dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan secara adil, secara syariah. Jadi kan konflik antara pengusaha dengan buruhnya ini selalu kejadian. Maka negara harus hadir untuk menyelesaikan konflik ini secara adil. Jadi tidak merugikan buruh, juga tidak merugikan pengusaha gitu. Nah, maka negara juga wajib menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan terjadinya pengangguran massal. Maka dalam Islam, kepala negara bertanggung jawab memastikan setiap laki-laki dewasa yang mampu untuk bekerja memiliki akses terhadap pekerjaan. Jadi dia diberikan lapangan kerja. Gak bisa kerja dengan pihak orang lain misalnya gini, maka dia bisa buka usaha sendiri. Gak bisa buka usaha sendiri, apa masalahnya gitu loh. Jadi dipastikan laki-laki yang sudah balig gitu ya, dan dia mampu, berarti tidak ada kecacatan dan yang lainnya, diberikan akses agar bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, ini konsep dalam Islam. Nah, maka bagaimana solusinya yang lebih real lagi gitu ya. Allah telah mewajibkan kita untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dengan syariah. Nah, ini sebenarnya konteksnya. Jadi Allah itu mengatakan bahwa seluruh aspek kehidupan kita harusnya diatur dengan aturan Islam. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an tuh banyak sekali Allah suruh gitu ya. Udkhulu fi silmi kaffah gitu ya. Misalnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin, kata Allah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Kaffah itu artinya berarti secara keseluruhan, secara sempurna, enggak ada satupun yang ditinggalkan gitu ya. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Nah, terus nanti kalau kita lihat lagi di Quran surah Al-Maidah ayat 49, hukumilah manusia berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah turunkan. Jadi Allah menyuruh kita menghukumi atur kehidupan itu dengan syariatnya Allah. Nah, maka ini yang harus menjadi concern di antara kaum muslimin, bahwa penerapan hukum-hukum Allah pasti akan menghadirkan keadilan yang hakiki. Nah, kalau kita lihat nih, adil tuh lawannya apa sih? Zolim. Zolim tuh berarti menyelisihi hukum syara gitu ya. Kenapa saat ini terasa banyak kezoliman? Nah, bisa jadi karena bukan bisa jadi, bagi kita seorang muslim, Allah bilang kalau menerapkan aturannya Allah akan terjadi keadilan yang hakiki. Berarti ketika terjadi kezoliman, ada yang kita tinggalkan, apa? Hukum Allah tadi gitu. Jadi itu yang harus menjadi concern kita. Maka sebaliknya, Allah melarang kita untuk berpaling dari hukum-hukumnya. Jika itu kita lakukan, kehidupan kita sempit, kata Allah. Dan demikian sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Thaha ayat 124 gitu ya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka, kata Allah. Dan barang siapa a'rad berpaling, kata Allah, berpaling anzikri dari peringatanku, fa innalahu, maka sesungguhnya baginya adalah apa? Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Terasa gak sih sempit sekarang? Oh ya, mungkin kalau kita duduk gini nih lapang gitu. Kehidupan yang sempit tuh, kita mau kemana-mana takut. Kita ngebayangin masa depan itu khawatir. Nah gitu tuh. Itu termasuk ya. Atau kemudian juga kejahatan di mana-mana, kriminalitas di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana gitu ya. Kesempitan hidup, mungkin para ibu ngerasain ini uang kok bulan ini cukup, bulan depan khawatir gitu. Nah itu sempit tuh namanya gitu ya. Nah jadi kata Allah, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka bagi mereka apa? Kehidupan yang sempit. Ma'aisyatan dongka. Maka Islam tidak hanya menetapkan prinsip keadilan, tetapi juga memberikan ancaman keras terhadap kezaliman, termasuk juga dalam hubungan kerja. Jadi kalau dalam hubungan kerja tadi pengusaha dengan buruhnya, Allah katakan dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang gitu ya. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang. Berarti pengusaha yang curang memberikan gaji diancam dengan celaka gitu loh. Nah, maka ayat ini memang berkaitan dengan larangan berlaku curang dalam jual beli gitu ya. Akan tetapi larangan dalam ayat ini bisa ditetapkan dalam segala bentuk kecurangan, termasuk mengurangi hak upah pekerja. Maka As-Sa'di berkata, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa manusia itu sebagaimana dia mengambil haknya dari orang lain, maka dia pun wajib memberikan hak-hak mereka dalam urusan-urusan harta dan muamalah lainnya. Jadi ayat Al-Mutaffifin tadi memang itu kalau kita lihat konteksnya jual beli, tapi ternyata berlaku juga bagi hal-hal yang lain gitu. Nah, maka para ulama salaf juga menegaskan bahwa kewajiban negara dalam mengurusi urusan rakyat gitu ya. Jadi tadi penguasanya tidak boleh curang. Nah, kemudian peran negaranya tadi juga ada. Lalu yang terakhir tentang konteks pengurusan yang ini memang kewajiban negara gitu ya. Maka kata para ulama salaf, imam atau kepala negara itu diangkat untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan dunia gitu ya, dan menjaga urusan agama. Maka pengaturan urusan dunia itu mencakup pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, termasuk memastikan mereka mendapat bekerja dan hidup dengan layak. Jadi gak bisa negara melepaskan kewajiban untuk kehidupan layak bagi masyarakat ini diberikan kepada pengusaha saja gitu loh. Jadi negara tetap harus hadir untuk memberikan kehidupan yang layak tadi. Dari mana? Kita masuk dalam konteks hal-hal yang sifatnya kebutuhan pokok. Jadi kalau dalam Islam itu deh, kebutuhan pokok itu dibagi dua, sebagaimana yang tadi udah jelasin di awal ya. Kebutuhan pokok yang sifatnya umum, kebutuhan pokok yang sifatnya pribadi. Kalau kebutuhan pokok yang sifatnya umum, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kalau yang sifatnya pribadi, sandang, pangan, papan gitu loh. Tapi balik lagi, ketika masyarakat nanti tidak mampu untuk memenuhi makan, kenapa ini gak bisa makan? Kan gitu ya. Jadi kita ingat kisah di masa Umar bin Khattab. Ada orang yang mencuri. Dalam Islam kan hukum mencuri itu kan wasarik atau faktu idiahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Tapi nanti memang ada batasnya. Seminimal-minimalnya adalah 1/4 dinar. Kalau kita ukur 1/4 dinar, 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Berarti kurang lebih kalau dia mencuri 1 gram emas gitu, baru dikenai hukum potong tangan gitu ya. Nah, tapi ini ada kejadian pencurian, Umar gak menghukum sama sekali. Kenapa? Ternyata masa paceklik, masa apa namanya itu ya, kemarau, gak ada hasil bumi gitu loh. Terpaksa dia mengambil untuk mengganjal perutnya. Maka yang di cross-check pertama adalah bagaimana peran negara. Jadi pada waktu itu khalifahnya langsung nge-cross-check, saya nih apa yang belum saya lakukan. Jadi pada waktu itu kan negeri Islam itu kan satu ya, di bawah kekhilafahan Islam, kemudian meminta kepada seluruh para gubernur, para wali untuk mengirimkan bantuan ke Madinah pada waktu itu. Jadi dicek ini apa yang belum dilakukan oleh negara. Khawatir zalim negaranya kan gitu ya. Nah maka sesudah itu dicek lagi, oh ternyata memang belum maksimal gitu, makanya tidak dikenai hukum gitu loh. Nah maka berarti kalau kita lihat dari konteks ini, negara seharusnya paham bahwa kepemimpinan yang diemban itu tidak hanya pada kehidupan dunia, tapi juga pada kehidupan akhirat. Sehingga kalau di masa Islam, pemimpin negaranya kan namanya khalifah. Para khalifah itu sangat takut dia kenyang, rakyatnya masih ada yang lapar. Coba kalau kita pikir secara ekonomi, yang bisa menurunkan harga minyak, harga beras, itu kan gak mungkin individu ya dek ya, tapi itu bisa dilakukan oleh negara gitu. Kenapa bisa berasnya mahal? Oh ternyata pupuknya mahal. Siapa yang bisa memberikan subsidi untuk pupuk ini? Negara lagi gitu. Siapa yang bisa membuat harga BBM itu murah? Negara lagi gitu ya. Jadi bukan individu. Jadi kalau diserahkan ke individu justru malah kezaliman gitu. Jadi kita paham bahwa konteks kehidupan yang kita bahas tentang hari ini, manajemen Islam, solusi problematika keperburuhan ini tidak menyerahkan menyelesaikan problem ini menekan pengusaha untuk kasih gaji yang besar. Bayangkan kalau dia disuruh memberikan gaji yang besar, pendapatannya berapa? Kan gitu ya. Dia kan sebagai muajir, orang yang memberikan pekerjaan gitu. Maka posisinya negara lah yang harus tetap berada pada posisi yang ini kebutuhan rakyat loh, ini kebutuhan pokok dan harus disediakan. Nah, termasuk konteks kesehatan gitu ya. Kesehatan tidak berbayar dalam Islam, tapi sangat digratiskan gitu. Jadi dari mana itu bisa didapatkan? Hukum Islam itu layaknya tubuh. Jadi gak bisa kita bilang gini, hukum pendidikannya aja kita pakai duluan, hukum ekonominya aja kita pakai duluan, hukum pengelolaan sumber daya alamnya dulu yang kita pakai, atau hukum persangsiannya dulu yang kita pakai. Gak bisa. Hukum Islam itu bagaikan satu tubuh, tidak akan bisa berjalan tubuhnya tanpa kaki. Tapi kaki juga tidak akan bisa bergerak tanpa adanya aliran darah, adanya jantung, adanya kepala dan yang lainnya. Oh, yang paling hebat tuh kepala gitu ya. Hukum ini aja yang kita pakai dulu. Gak bisa, kepala aja tanpa badan juga gak mungkin gitu. Maka hukum Islam itu satu dengan yang lainnya saling terkait. Justru bahkan kadang kalau diambil sebagian dan meninggalkan sebagian akan terlihat mengerikan. Kenapa bisa? Gini, kan yang sering dibuat oleh orang-orang untuk menyudutkan hukum Islam itu, jangan pakai hukum Islam lah, nanti dicambuk, nanti dipotong tangan, nanti kalau ada pembunuhan hukumnya dibalik bunuh gitu ya, balik bunuh gitu. Kan mengerikan, masa kita mencuri dipotong tangannya. Nah, kalau hanya itu yang kita lihat, pasti akan terkesan menyeramkan. Tapi coba kita cek, sebelum ini kejadian, hukum Islam itu sudah jelas. Orang-orang biar tidak mencuri, nah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Bahkan sampai pada konteks negara gitu loh. Jadi kan gak mungkin kejadian itu, kalau kejadian ada hukumnya yang sifatnya kuratif dan preventif gitu. Nah, jadi kalau kuratif tuh dia menebus gitu ya, menebus apa yang sudah dilakukan dari pelanggaran tadi. Maka gini loh cara nebusnya, dan agar orang-orang tidak melakukan kesalahan yang sama gitu loh. Tapi ada hukum Islam tuh yang preventif. Jadi ketaatan kita pada Allah untuk pengelolaan sumber daya alam, ketaatan kita kepada Allah untuk pengelolaan ekonomi gitu ya, untuk masalah perburuhan, ketaatan negara kepada Allah untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan muamalah gitu ya, dan lalu kemudian juga memenuhi kebutuhan rakyat tadi yang sifatnya pokok. Nah, dengan ketaatan ini maka kesejahteraan itu tercapai. Bayangkan kalau sudah sejahtera terpenuhi semua, mencuri juga gitu kan, wajar gak dikasih hukum yang tadi gitu ya. Mencuri juga sudahlah disejahterakan gitu ya, sudahlah semua dipenuhi oleh negara, ngapain lagi coba mencuri. Nah itu gitu konteksnya gitu ya. Maka karena sudah saking parahnya maka diberikanlah hukum yang tadi. Jadi hukum Islam itu sebenarnya pernah diterapkan gak? Pernah. Berdasarkan sejarah pernah diterapkan selama 1300 tahun lamanya, terbentang mulai dari Maroko hingga Merauke, dipakai syariat Islam. Nah, kalau kita bahas nanti dalam sejarah-sejarah, ternyata selama 1300 tahun lamanya Islam itu diterapkan, hanya terjadi 200 tindakan kriminal. Bandingkan dengan kayak sekarang gitu. Ya kan? Maka akan sangat jauh gitu perbedaannya. Jadi kita bagi kami nih ya, bagi kita nih sebagai seorang muslim, ya kita ngerasa syariat Islam itu layak untuk ditimbang, maaf ya, layak untuk dijadikan solusi untuk segala problematika yang kita hadapi, termasuk persoalan perburuhan. Jadi manajemen Islam itu sebenarnya bukan hanya bicara perburuhan ini, tapi juga banyak hal gitu ya, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Nah, makanya kan kalau di obsesi itu kita sering bahas enggak hanya fikihnya gitu ya, ya, tapi kita bahasnya ada loh syariat Islam yang menanggulangi ini, yang menjelaskan tentang hal ini gitu. Insyaallah ini ya dilanjut mungkin nanti ke sesi berikutnya. Dikembalikan okay. Kepada Erjel.
0: Nanti sekalian untuk closing statement kita waktu ya. Oke, karena sudah di formasi pukul 11 di menit ke-51 ini. Oke, kita ke jeda dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kendor tak terasa kita sudah masuk ke segmen ketiga di obrolan kita di siang hari ini. Yap. Mungkin kepada Uhti bisa langsung disampaikan kembali, Uhti.
2: Iya, ini okay. Kita masuk ke sesi terakhir ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi solusi problematika perburuhan ini bagi kita yang muslim adalah kembali kepada syariat secara sempurna gitu ya. Kalau kita bicara tentang Islam, jadi Islam itu menawarkan solusi yang mendasar. Mendasar banget gitu ya. Dan menyeluruh atas semua problematika kehidupan. Kalau kita bicara tentang solusi paling mendasar kan kita membahas satu persoalan itu enggak cuma dari permukaan. Misal gini, kalau kita lihat ada orang yang misalnya dia jadi buruh, tapi setelah dia jadi buruh dia udah kerja nih di sebuah perusahaan dari pagi sampai sore, malamnya dia kerja lagi online misalnya, akhirnya semua kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Itu memang bisa jadi solusi, tapi itu solusi pragmatis. Kenapa? Karena tidak akan menuntaskan persoalan akar gitu loh. Makanya kenapa kalau kita diobsesi selalu membahas sampai ke akarnya gitu ya. Kita enggak mengatakan oh ya sudah kalau nanti persoalannya kurang gaji buruhnya maka tambah gitu ya. Enggak cuma sekedar itu, tapi kita mencoba untuk menguak sampai ke akar. Ternyata persoalan ini tidak terlepas dari peran negara dan juga tidak terlepas dari ketaatan kita kepada Allah. Nah, lalu kemudian kita bicara tentang Islam. Islam itu mengatur hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minan nafs. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi semuanya diatur. Umpamanya gini, kita Islam tuh udah sangat luar biasa. Allah tuh buat hidup kita tuh sebenarnya mudah. Anda dihidupkan kan gitu ya. Kita dihidupkan oleh Allah, kemudian Allah kasih rezeki, Allah kasih aturan hidup, udah tinggal hidup lewat aturan itu aja, udah ada buku panduannya gitu loh. Nah, ketika buku panduan ini ditinggalkan, maka inilah menjadi persoalan, bingung gitu ya, kemudian juga terjadi kekacauan, jalannya salah gitu ya, kemudian juga hilang arah gitu, bahkan ya terjadi kerusakan demi kerusakan. Nah, kalau kata Allah dalam Al-Quran kan telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Jadi segala sesuatu yang rusak saat ini termasuk problematika perburuhan ini tadi muncul karena apa? Kebijakan yang ada di tengah-tengah kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau gitu. Ya, bagi seorang muslim haruslah dia berpikir demikian gitu ya. Karena Islam itu bukan hanya sekadar agama ritual namun juga agama yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai bangun negara. Nah, maka termasuk dalam masalah perburuhan, dengan menerapkan syariat Islam dalam konsep yang utuh gitu ya, masalah perburuhan ini akan terselesaikan dengan baik, dan kesejahteraan rakyat akan terjamin, dan benar-benar akan menjadi keadilan yang akan terwujud. Jadi menuntaskan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Nah, kalau kita pakai konsep Islam, yang sejahtera bukan hanya para buruhnya, yang jual di pasar, yang jualan di pasar, yang berada di emperan jalan yang jualan, yang berada di kaki lima, atau bahkan pengusahanya sendiri pun akan tersejahterakan gitu. Ya, coba begini deh, ada ibu-ibu jual sayur. Nah, ketika dia jual sayur, dia harus beli beras. Beras mahal, dia harus ngolahin anak, bayar, dia harus bayar kesehatan juga. Coba tadi, biaya kesehatan, biaya pendidikan, bahan baku, makanan gitu ya, beras, sembako, dimurahkan. Cukup gak uang sibuk tadi? Pasti cukup.
3: Oh iya
2: gitu. Tapi kalau misalnya ini semua tidak dikendalikan oleh negara sesuai dengan konsep Islam, dibiarkan saja asing atau apalah gitu ya untuk mengelola ini semua. Yang punya uang silakan beli, yang gak punya uang silakan ini gitu ya. Maka sampai kapanpun kebutuhan itu tidak akan mampu untuk dipenuhi oleh masyarakat dengan layak gitu. Ditambah pun gajinya, kalau ini tetap naik harganya sama juga gitu ya. Nah, maka terakhir ya, untuk persoalan perburuhan ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ada tiga golongan yang akan menjadi musuhku kata Allah pada hari kiamat. Pertama, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu berkhianat. Jadi dia bersumpah atas nama Allah lalu berkhianat. Kemudian yang kedua, seseorang yang menjual orang yang merdeka menjadi budak lalu menikmati hasil menjualnya. Terus yang ketiga, seseorang yang mempekerjakan pekerja lalu mengambil manfaat dan jasa dari dirinya tetapi tidak memberikan upahnya. Maka kata Allah, tiga golongan ini akan menjadi musuh Allah. Nauzubillah. Jadi ini juga menjadi penguat bagi para pengusaha gitu ya, untuk memberikan upah yang layak kepada para buruh. Namun problematika buruh tersolusikan jika kita kita menerapkan Islam itu secara kafah gitu. Itu mungkin closing statement.
3: Oke. Dan rekan-rekan tak terasa kebersamaan kita dalam obrolan ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih juga untuk Ohti yang sudah menyampaikan obrolan-obrolan ringan ataupun ceramah di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sudah mendengarkan kita dari live Facebook kita dan juga Instagram kita ataupun yang sedang mendengarkan radio kita di rumah ya. Dan akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
5: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rao, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan atau PMA, melantik sebanyak 27 orang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Acara pelantikan kepala sekolah negeri tingkat TK, SD dan SMP di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Palas Sigala-Gala Kecamatan Barumun pada Kamis 7 Mei siang. Dituturkan Bupati PMA, pelantikan 27 orang kepala sekolah itu bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Padang Lawas. Beliau berpesan kepada para pejabat kepala sekolah yang baru dilantik tersebut supaya berinovasi untuk pengembangan kemajuan satuan pendidikan di lingkungan kerja masing-masing, serta menjaga amanah, integritas, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab ke depan. Acara pelantikan kepala sekolah TK, SD, dan SMP ini dihadiri Wakil Bupati Palas Haji Ahmad Faujan Nasution, Ketua DPRD Palas Luwat Hasibuan, PJ Sekda Palas Haji Banguhum Nasution, PLT Kepala BPKSDM Palas Holil Siregar, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palas Laskar Muda Nasution, Ketua TPPKK Palas Nyonya Mahzalina Putra, Mahkota Alam Hasibuan, dan staf ahli PKK Palas Nyonya Haji Marnis Ahmad Faujan Nasution, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
5: Demikian kilas utama daerah hari ini.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raum Memori. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: kan Rao suka ngemilih yang asin-asin? Ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar dan memicu pencarian akan makanan yang membuat kita merasa nyaman. 5. Bosan. Jika Anda terbiasa mengonsumsi camilan asin saat merasa lemas di sore hari atau saat menonton TV di malam hari, keinginan itu mungkin hanya terkait dengan kebiasaan atau kebosanan. Dan yang terakhir, genetik. Sejauh menyangkut genetik, masih belum ada jelas apakah hal ini dapat memengaruhi keinginan makan. Masih menjadi misteri apakah beberapa orang lebih menginginkan makanan asin daripada makanan manis karena faktor genetik. Mengurangi garam adalah proses bertahap dan seringkali butuh waktu bagi indera perasa kita untuk berubah. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pemicu akibat kita suka makan makanan yang asin.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rao FM.
2: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'."
2: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
3: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
2: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
4: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh

0: 105 FM.
1: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Hai rekan Raw, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Raw di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Raw, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lainnya, harus benar-benar dikeringkan setelah dicuci. Jika tidak memiliki mesin pengering pakaian, satu-satunya opsi adalah untuk menjemurnya di luar ruangan dan di bawah matahari. Namun jika di musim hujan, seringkali sulit mendapatkan panas matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal. Akibatnya baju tidak kering secara menyeluruh dan menimbulkan bau apek yang tidak enak, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri bila harus memakainya. Senior Marketing Manager Uniqlo Indonesia Evi Kristina Setiawan mengatakan, sebaiknya menjemur baju di dalam rumah jika cuaca sedang tidak bersahabat. Jika terpaksa membawa jemuran ke dalam rumah saat hujan, pastikan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan Raw itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Selamat siang rekan Rao dimanapun berada. Dia kembali hadir menyapa ruang dengar rekan Rao di siang hari ini. Di sini Lia memberikan informasi seputar perabotan mengandung zat BPA dan bahaya bagi perkembangan anak. Rekan Rao, tak banyak yang tahu banyak perabotan yang digunakan sehari-hari sangat berpengaruh bagi kesehatan anak. Misalnya botol minum, kotak bekal, peralatan makanan, dan perabotan anak lainnya yang digunakan setiap hari. Tentunya sebagai orang tua harus memprioritaskan keselamatan sang buah hati dengan memilih produk yang terjamin keamanannya. Terutama yang terbuat dari plastik, orang tua harus lebih teliti dalam mencari produk yang bebas dari kandungan zat BPA. Menurut Dr. Reza Pahlevi, bisphenol A atau BPA adalah salah satu komponen yang cukup banyak ditemukan pada produk-produk yang terbuat dari plastik. Ia menjelaskan bahwa BPA berbahaya bagi perkembangan anak di kemudian hari, terutama pada sistem hormonalnya. Tetapi masalah kesehatan ini muncul karena terakumulasi dalam jangka panjang sehingga dampaknya tidak langsung terlihat pada anak. Sebenarnya BPA dapat dikonsumsi, tetapi pada kadar tertentu yang relatif sangat sedikit. Sebab pada dasarnya sulit untuk benar-benar mengontrol apa yang kita makan dan minum. Oleh karena itu, konsumsi BPA yang terakumulasi dalam tubuh sesungguhnya tak terhindarkan dalam jangka waktu panjang. Adapun beberapa masalah kesehatan yang bisa dialami anak ketika mengonsumsi BPA secara berlebih yaitu penyakit tiroid, jaringan lemak, hati, jantung, dan ketidaksuburan. Meskipun boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit, ada baiknya bila kita menghindari BPA sepenuhnya dengan memilih perabotan yang tepat untuk anak.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1111.

rekan Rao, demi menjaga kebersihan tangan, beberapa orang memilih alternatif menggunakan tisu basah ataupun hand sanitizer. Biasanya kedua benda tersebut digunakan saat akses untuk mencuci tangan, seperti air dan sabun tidak tersedia di suatu lokasi. Namun, apakah tisu basah dan hand sanitizer efektif untuk menyingkirkan kuman dari tangan? Dr. Wara Pertiwi, Kasubdit Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja, Direktorat Kesehatan Keluarga menyebutkan bisa saja, walau tidak semaksimal cuci tangan pakai sabun atau CTPS, dan harus memastikan bahwa tisu basah yang digunakan mengandung antiseptik. Selain kedua benda tersebut, mencuci tangan juga bisa dilakukan tidak hanya dengan menggunakan sabun khusus cuci tangan saja. Dr. Kunchoro Adi Purjanto, MKes, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, kembali menegaskan pentingnya kandungan antiseptik dalam sabun yang berfungsi membunuh kuman, sehingga tak masalah mencuci tangan menggunakan sabun lain seperti sabun mandi. Beliau juga mengimbau bagi semua pelaku usaha wajib untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan. Pemerintah lewat program Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS juga telah membiasakan CTPS baik di rumah maupun sekolah, seperti CTPS bersama, makan bersama, olahraga, kawasan tanpa rokok, kantin sehat, semua harus mendukung termasuk pelaku usaha. Mencuci tangan sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu berikut ini. Yang pertama, sebelum dan setelah makan. Kedua, setelah buang air kecil atau buang air besar di toilet. Dan yang ketiga, sebelum tidur juga termasuk disertai mencuci kaki. Serta memperhatikan untuk tidak hanya mencuci bagian telapak tangan, namun juga membersihkan sela-sela jari, punggung tangan, kuku, dan bersihkan secara menyeluruh menggunakan sabun dan air mengalir.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Masuk musim haji, biasanya yang repot bukan cuma calon jamaah hajinya, tapi yang di rumah juga ikut kepikiran. Lagi di mana? Ibadahnya lancar apa enggak? Perasaan rindu dan khawatir campur jadi satu. Tapi sekarang, kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, tenang aja. Dengan Romex Haji, kamu tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia. Dengan masa berlaku hingga 50 hari. Selain itu, ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah, kerabatmu tetap bisa ngerasain hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan nyaman. Paket roaming haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia loh. Tinggal kirim dari My Telkomselmu atau dari outlet terdekat. Info lengkapnya cek di sel.id/haji2026. Bisa juga hubungi bintang 266 pagar atau kunjungi posko Haji Telkomsel yang berada di kota kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Ragam Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM Your Lifestyle dari jantung Kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, di siang hari ini kita berdua bakalan puter-puterin lagu karena kita berada di program Ketabu Sinimpuan, Ketabu to Raw FM, Ketabu Ketabu.
1: Ketabu.
0: Yang bakalan di formasi pukul 14.00 sampai dengan menjelang pukul 16.00 kita berada di Ketabu to Sinimpuan dan di genre lagu Batak dan juga Tapsel. Dan di siang hari ini yang harenang pisang ya, padahal tadi benar banget kan. Ya, bersama dengan Fata dan juga RG Laila. Gimana nih kabarnya RG Laila?
1: Alhamdulillah baik ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, bagaimana dengan Fata?
0: Gimana ya, kantong kering lah. Ya, yang mau bergabung-gabung bareng kita di sini dan juga mau seru-seruan, maka hubungi kita di 0822 999 6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, via telepon dan juga via SMS ya tentunya.
1: Oke, rekan Rao, sudah ada yang bergabung dari via telepon. Halo, kita butuh sedimpuan.
2: Halo,
0: kita mau sini puan.
1: Kita mau. Halo, dengan siapa di mana?
2: Juntak.
0: Oh, Pak Juntak. Gimana kabarnya Pak Juntak?
2: Ini dengan siapa?
1: Dengan Laila dan Fata, Pak Juntak.
0: Halo.
2: Laila dan Fata.
0: Iya. Benar sekali.
2: Bagaimana begitu apa mau dengar suara kalian? Suara kalian.
1: Mau request lagu apa, Om Buru?
0: Gimana tadi, Om Buru? Mau request lagu apa nih?
2: Siaran kita agak-agak apa deh, Bu? Agak berkutam-kutam.
0: Oh iya, oke, Om Buru. Jadi oke.
1: Tor Simalungun.
0: Dari siapa nih, Om Buru?
2: Tor Simalungun.
1: Tor Simalungun oleh Pak Oke, Pak Juntak, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Ini dari siapa?
1: Sebentar ya, Pak Juntak, kita cek dulu.
2: Dari Intan Purba. Intan Saragi.
1: Oke, emang baru ada ini dari Intan Saragi.
2: Salamnya buat kita berdua aja lah, bertiga aja lah.
0: Oke, Pak Junta.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya.
0: Oke, dengan siapa lagi nih?
1: Dari via telepon belum ada ya. Dari chat WhatsApp. Dari Bang Cepis di Panyanggar mau request lagu Ulangau Sosali by Citra Hasibuan.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salamnya buat yang lagi dengarkan aja. Makasih Fata dan Laila.
0: Oke, okay, sama-sama Bang Cepis.
1: Oke,
0: okay,
1: Bang Cepis, ditunggu lagunya.
0: Kita bakalan putar lagunya nih pasti.
1: Dari via telepon ini. Boleh okay. Fata?
0: Oke. Okay. Kita butuh sedimpuan.
1: Kita bu.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: Bang Borkat.
0: Bang Borka, gimana nih kabarnya di siang hari yang panas banget ini, mah? Gimana tadi, Bang?
3: Lagunya.
1: Kabarnya, Bang.
0: Kabarnya. Lagu.
1: Kabarnya.
3: Alasan pandemi COVID.
0: Pandemi COVID. Aduh, alasan ini bukan pandemi COVID lagi. Oke
3: alasan
0: nih, Bang.
3: Alasan pandemi COVID. Dari Nagari Trio.
0: Oke, okay.
1: Okay, Bang, ada ini lagunya.
0: Ada. Lagunya. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
3: Ya, buat kalian berdua lah.
0: Oke, okay.
1: Bang.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Ditunggu lagunya. Oke, okay, ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Dari Najwa mau request lagu Sapa Lanang Hupilit. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, Kak, okay, ditunggu lagunya.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
1: Boleh Fata ini dari via
0: okay, boleh.
1: Telepon.
0: Halo, kita buat tusi dibuan. Kita bu.
3: Ini dengan
1: KKP ya. Dengan Laila dan Fata, Bang.

0: ada aja, cuma salah pompa aja ya.
1: Oke. Oke. Mau request lagu apa nih, Bang?
0: Si Goyang Itik.
2: Si Goyang Itik. Oke, Bang, ada lagunya. Iya, Bang, ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa, Bang?
0: Buatnya yang di Facebook lagi semua, salam kompak yang di WA, Facebook semua salam kompak buat
2: kakak-kakak.
0: Tunggu lagunya, kita buci dibuat.
1: Suruh FM. Terima kasih, Bang Rico. Oke, dari siapa lagi nih kira-kira ya?
2: Oke, ini Fata dari via telepon.
1: Oke, halo, kita butuh serimpuan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama. Gimana nih kabarnya, Mama?
3: Kabarnya bagaimana?
1: Fata di sini.
2: Kabarnya
1: ya.
3: Oh, kabarnya.
1: Iya.
3: Kabarnya
1: fine-fine
3: aja.
1: Fine-fine aja.
3: Harinya haredang gitu.
1: Haredang pisan ya, Ma. Mau request lagu apa nih, Ma?
3: Lagu Cinta Ki Holat Tuho.
1: Cinta Ki Holat Tuho. Dari siapa nih, Ma? Kalau boleh tahu.
3: Cinta dari siapa? Dari Tri Ambisi Punjabi.
2: Trio Perdana, Ma.
3: Oke.
2: Oke, Ma. Salam-salamnya buat siapa, Ma?
3: Salamnya buat kita bertiga aja. Ini kan Laila sama Fata ya.
2: Iya, Mama.
1: Benar sekali, Mama.
3: Salamnya buat kita bertiga aja ya.
1: Oke, iya. Mama. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mama. Ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, okay. Dari Bang Syahdan.
1: Waalaikumsalam, Bang.
2: Ketabo Tusidimpuan. Ketabo. Request lagu Ringgit Turupiah.
1: Ringgit Turupiah.
2: Salam-salamnya okay. Buat Pak Bayo Juntak di Batuna 2,
1: okay.
2: Sahrul Regar, Toib, okay. Di Pijor Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar Rau FM. Terspesialnya buat yang lagi bertugas. Oke, okay, okay,
1: terima kasih. Ditunggu lagunya ya.
2: Dari via telepon ini, Pata.
1: Oke, okay. Halo, kita butuh serimpuan.
4: Halo, kita butuh rekan.
1: Kita tahu. Aduh, gimana nih kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Kabar buruk, tapi alhamdulillah. Gimana nih? Kantong kering kah?
4: Alhamdulillah.
1: Oke,
4: kita belum tentu jelek menurut Allah SWT kan?
1: Iya, benar sekali.
2: Mau request lagu apa, Bang?
4: Pengkhianat Cinta.
2: Pengkhianat Cinta. Aduh, Bang, lagi dihianatin ini.
1: Iya, di ghosting nih kayaknya.
4: Lagunya buat Pengkhianat Cinta. Terima kasih.
1: Oke, okay, sama-sama, Bang.
2: Tunggu lagunya. Satu lagi dari okay. Chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Kita butuh sejempuan, kita butuh Rau FM, kita bu. Mau request lagu Esterlina di salam buat Eda, Mama Hikmah, Mama okay. Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Sahrul Regar, dan semua pendengar Rau FM, terspesial buat yang lagi mendengarkan aja.
1: Oke,
2: okay. Ditunggu
1: kasih.
2: Lagunya.
1: Ya. Kita bakalan putar nih lagunya. Oke, udah ada nih request-requestan dari Mama dan juga abang-abang kita ya. Kita kembali ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di stay tune di 105 Raw FM,
2: Your Lifestyle.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obatnya terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. 105 FM, Rau, Padang Sidipuan.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM yang mendem bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng Layla dan juga Pak Atta ya di halo. Siang hari menjelang sore. Oke, kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada mau request lagu dari Siantar Rap yang berjudul Dainang. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Masih dari via chat WhatsApp. Dari Bang Wijaya, request lagu Tortor Adat Naposo Bulung Tapsel. Oke, Bang Wijaya, ditunggu lagunya. Mungkin dari Patah, ada yang request?
1: Oke kak, ada nih dari Bang Al, spesial dari Bang Al.
0: Oke.
1: Dia mau request lagu Siantar Foundation juga nih, yang judulnya Hapogosan. Salam-salam buat penyiarnya aja ya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bang Al.
0: Oke rekan Lau, kita lanjut ke lagu dulu ya, nanti kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 105 Raw FM,
1: Your Lifestyle.
2: 105 FM.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.
5: This

0: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas. Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan, dan tidaklah ada yang bisa menolak takdir kecuali doa." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana.
4: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.
6: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: mata musuh. Garihubo to anggi orang Guam na susituju. Nadahualo ho anggi marrusu.
1: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raw, tak terasa kebersamaan kita di program Kata Butuh Sidimpuan sudah di penghujung waktu. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah request lagu dan juga titip salam. Mohon maaf apabila ada kata salah. Lela pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan restrukturisasi kredit sebesar 17 triliun rupiah kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di 3 provinsi Sumatera Utara menurut data per Maret 2026. Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari yakni sebesar 16 triliun rupiah. OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera Utara berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal penetapan yakni 10 Desember 2025. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan atau NPL gross sebesar 2,1% dan NPL net sebesar 0,8%. LAR juga relatif stabil tercatat sebesar 8,9%. Demikian kilas utama daerah hari ini dicarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

atau S3, pasca sarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut: Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek Linktree / recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: The best radio station di Padang Seribu 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan Raw FM dimanapun anda berada. Di sore hari ini balik lagi sama Wanda di program kesayangan kita tentunya, dengan program request sore dengan lagu dangdut bersama Raw FM. Ada Wanda dan juga
1: Nisa tentunya.
0: Yes, betul. Yang bakal nemenin kamu tentunya di sore hari ini dari formasi pukul 17 ini sampai nanti malam di formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan gimana nih rekan tahu tuh aktivitasnya di hari ini? Capek, santai, lelah atau gimana nih? Kalau Nisa gimana nih keadaannya di sore hari ini?
1: 50-50 lah, Kak.
0: Yes. Oke, mungkin lagi lelah, tarik nafas dulu. Buat kalian yang mungkin lagi di jalan, hati-hati ya. Jangan sampai ke hati yang salah pastinya. Iya. Waktu terus jalannya supaya enggak kena macet parah di sore yang cerah atau mendung ini. Memang cuaca agak mendung juga ya, apalagi iya, tadi siang hujan ya, dan tadi pagi kayaknya hujan ya. Mungkin buat Wanda tadi seharian di rumah tidur aja. Ya, kalau gitu kita buka request sore dengan lagu dangdut tentunya. Di mana ini Nisa?
1: Melalui via chat WhatsApp, via telepon, SMS, bisa melalui media sosial juga.
0: Yes, benar, di 0822 9999 6105. Oke, langsung aja untuk membuka lagu untuk kalian. Ini kita puterin satu lagu dulu sembari menunggu requestan yang lain. So stay tune terus di 105 Raw FM, your lifestyle. Raw, I listen to the radio cause they have the best variety music. 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mau burtak. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke Linktree / recruitment Salesforce C1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerat, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: This is my station. 105 FM. Oh, Jude.

0: Kayaknya jalan-jalan.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimbuan, rekan Rau balik lagi bersama Wanda dan juga Nisa di sini yang menemani ruang dengar rekan Rau dengan request lagu dangdut tentunya di 0822 9999 6105. Oke, next langsung kita cek and recheck dari via chat WhatsApp.
2: Oke, udah ada yang bergabung. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam. Ini dari Nazwa, mau request lagu Pipi Mimi dari Siti Badriah. Salam-salam untuk pendengar aja kak. Oke, buat kak Nazwa, ditunggu ya lagunya.
1: Baik.
2: Selanjutnya ada dari Bang Cepis di Panyanggar, mau request lagu ke Emol by Nina, Mpo Alpa. Salam-salam buat yang lagi dengar aja. Makasih Wanda and Laila. Mohon maaf nih, bukan Laila tapi Nisa. Oke. Mungkin cuma itu aja kak yang masih bergabung dari via chat WhatsApp.
1: So kalau gitu kita ke lagu dulu. Stay tune terus di 105 Raw FM.
2: Yo, yo, let's start.

Abang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya.

0: adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Kisa inspiratif sahabat.
1: Beberapa pesan dan mutiara hikmah yang paling berkesan di hati Abu Bakar.

0: Setiap orang pasti akan mengalami hasil dari perbuatannya, baik yang manis maupun yang pahit. Kualitas seseorang bergantung pada isi pembicaraannya. Celakalah orang yang tidak tahu diri. Takutlah kalian kepada Allah. Betapa banyak yang berharap sesuatu, tapi tidak dapat apa-apa. Menampakkan sesuatu yang dia sendiri tidak menyukainya, menimbun kekayaan yang akan dia tinggalkan. Boleh jadi dia menimbun dengan cara yang haram, tidak menunaikan kewajiban, campur aduk dosa dan haram. Dia akan menanggung beban dosa, menghadap Tuhannya dengan muka hina dan nista, menderita di dunia dan akhirat. Sungguh merupakan kerugian yang nyata. Dosa paling besar adalah dosa yang dianggap enteng oleh pelakunya. Siapa yang bekerja dengan lamban, niscaya bagiannya tidak akan segera sampai. Wahai manusia, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan karunia-Nya, sedangkan kalian tidak henti-hentinya berbuat dosa, berhati-hatilah. Kezuhudan yang paling mulia adalah menyembunyikan kezuhudan itu sendiri. Penebus dosa besar adalah membantu orang yang membutuhkan dan menolong orang yang terkena musibah. Suara hati seseorang dapat dibaca melalui cara bicara dan raut mukanya.
1: Kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalehan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
1: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuan tiang agama.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.

0: Umar tidak henti-hentinya memperhatikan keluarga yang penopangnya hilang dalam peperangan. Umar tahu bahwa salah seorang lelaki masuk ke rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada. Ketika Umar yakin akan hal itu, dia menghukum lelaki itu dengan 100 kali cambuk dan melarangnya masuk ke rumah wanita yang ditinggal pergi suaminya. Umar pernah sakit perut gara-gara makanan yang dimakan terlalu keras. Oleh karena itu, salah satu penasehatnya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, orang yang paling berhak untuk makan lezat, berkendaraan nyaman, dan berpakaian mewah adalah engkau." Umar pun kemudian mengambil pelepah kurma yang ada di sampingnya, lalu memukul penasehat itu dan berkata kepadanya, "Kamu hanya ingin mendekatiku. Apakah kamu mengerti perumpamaan aku dan mereka?" Lelaki itu bertanya, "Apa perumpamaan dirimu dan mereka?" Umar menjawab, "Seperti kaum yang bepergian jauh, kemudian mereka menyerahkan bekal mereka kepada salah seorang di antara mereka. Mereka berkata kepadanya, 'Belanjakanlah uang ini untuk keperluan kita.' Apakah dia berhak mendahulukan dirinya daripada teman-temannya?" Penasehat itu menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin." Nah, Umar menyahut, "Begitu juga aku." Dia pun kemudian berkata kepada orang-orang, "Rakyat akan selalu istiqomah selama para pemimpin mereka istiqomah. Rakyat juga akan selalu patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin itu taat kepada Allah. Jika pemimpin hidup mewah, rakyatnya pun akan mengikutinya."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasmi untuk Islam yang Satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: my station.
1: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
2: Dan Jujin Shiga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: Insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu, perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama, padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

0: tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang, Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini dari ini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: 105 FM. This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap, cuman letik. Letik itu kesannya, cuman penari jalanan, penghibur, pencari duit. Tapi pada saat tertentu, ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik, diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak, tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas tuh kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.

0: Insan edukasi, diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata, Nungki merasa terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Mei Lianita.
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang lembut, halus.
0: Begitu juga dengan Chris yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
3: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
0: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Ya rekan-rekan, selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan. Kita tentunya di malam hari ini, apa kabarnya nih di malam hari ini? Semoga yang lagi istirahat bisa tidur dengan tenang ya. Yang masih bekerja di malam hari ini diberi semangat. Dan yang lagi overthinking, semoga pelan-pelan menemukan tenang ya. Asik. Oke, saya Landa masih menemani kamu tentunya satu jam ke depan dengan ya di malam hari ini. Untuk yang mau request boleh banget, seperti biasa mungkin malam ini kita akan ngobrol santai dengan lagu-lagu pilihan dan berbagai cerita yang mungkin dekat dengan kehidupan kita tentunya. Baik, karena kadang malam adalah waktu yang paling jujur untuk mendengarkan isi kepala sendiri. Ya, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak lagi capek, tapi bukan capek fisik. Capek mungkin karena harus terlihat kuat setiap hari, atau capek karena terus bilang aku gak apa-apa padahal sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Aduh, sakit ya. Malam memang aneh ya. Di siang hari kita sibuk menyembuhkan, menyembunyikan banyak hal, tapi saat malam datang, semua pikiran tiba-tiba terasa lebih berisik. Dan kalau malam ini kamu sedang ada di titik itu, tenang, kamu gak sendirian pastinya. Di luar sana banyak orang yang juga sedang berjuang diam-diam. Ada yang sedang berusaha ikhlas, ada juga yang sedang belajar melupakan, dan ada juga yang cuma butuh didengar. Siapa nih yang pengen didengar sama Wanda? Aduh. Baik, untuk kamu yang mungkin menemani malam kamu, mungkin Wanda bakal putarin lagu Tulus dengan judul lagu Monokrom. Untuk kamu yang sedang merindukan seseorang, semoga lagu ini bisa mewakili perasaan yang sulit diucapkan. Dan mungkin buat rekan rau yang mungkin masih mau pengen request di malam hari ini, boleh lilis dengan lagu pop Indonesia, boleh lagu galau juga boleh ya, gak apa-apa, dinikmati aja galaunya di malam hari ini. Boleh langsung aja di 0822 99 99 6105. So kalau gitu Anda puterin dulu lagunya. Stay tune terus di 105 Rau FM, your life style.

Ibu Sri Station Prince Nippon 105 FM, karena sudah berikan informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Wanda harus pamit undur diri, Erkan Rau, karena tugas Wanda sudah selesai di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk semua pendengar setia Rau FM yang sudah mendengarkan kita dari pagi hingga di malam ini. Semoga dengan apa yang kami bawakan di hari ini menjadi teman yang hangat untuk Rekan Rau beristirahat, bekerja, ataupun menemani aktivitas rekan Rau semuanya. Saya Wanda pamit undur diri. Sampai jumpa di hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye, Rekan Rau.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan atau PMA, melantik sebanyak 27 orang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Acara pelantikan kepala sekolah negeri tingkat TK, SD dan SMP di jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Palas Sigala-Gala Kecamatan Barumun pada Kamis 7 Mei siang. Dituturkan Bupati PMA, pelantikan 27 orang kepala sekolah itu bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Padang Lawas. Beliau berpesan kepada para pejabat kepala sekolah yang baru dilantik tersebut supaya berinovasi untuk pengembangan kemajuan satuan pendidikan di lingkungan kerja masing-masing, serta menjaga amanah, integritas, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab ke depan. Acara pelantikan kepala sekolah TK, SD, dan SMP ini dihadiri Wakil Bupati Palas Haji Ahmad Faujan Nasution, Ketua DPRD Palas Luwat Hasibuan, PJ Sekda Palas Haji Bangunghum Nasution, PLT Kepala BPKSDM Palas Holil Siregar, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palas Laskar Muda Nasution, Ketua TPPKK Palas Nyonya Mahzalina Putra, Mahkota Alam Hasibuan, dan staf ahli PKK Palas Nyonya Haji Marnis Ahmad Faujan Nasution, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Hai rekan Raul, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Raul di malam hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan informasi seputar self care, bukan egois tapi bisa jadi cara menghargai diri. Rekan Raul, merawat diri sendiri adalah bentuk paling mendasar dari menghargai diri. Di tengah berbagai peran yang dijalani perempuan sebagai anak, istri, ibu, pekerja, hingga pemimpin komunitas, self-care seringkali terabaikan. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan atas tubuh, jiwa, dan kapasitas yang terus memberi. Dr. Rania Awad mengingatkan bahwa self-care adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual seorang perempuan. Menurutnya, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab pribadi. Setiap perempuan memiliki batas yang perlu dikenali. Saat merasa lelah secara fisik dan emosional, perempuan tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif. Dalam kondisi lelah ekstrim dan ketidakstabilan emosi, memaksa diri justru akan memicu luapan emosi negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, Dr. Rania mendorong perempuan untuk adil membagi waktu dan perhatian. Tak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Merawat diri bukan sekedar istirahat fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Untuk menjaga dirinya sebelum dapat menjaga orang lain. Nah, rekan Raul, semoga dari informasi ini bisa mendorong kita untuk lebih menghargai diri sendiri ya.

0: Penyair dari Amerika Serikat, Emerson, pernah mengatakan, "Percayailah seseorang, maka ia akan jujur terhadapmu. Dan perlakukanlah seseorang secara besar, niscaya ia akan memperlihatkan kebesarannya."
1: Insan edukasi. Memahami orang lain adalah belajar cara mereka berpikir, apa yang mereka rasakan, apa yang mengilhami mereka, dan bagaimana mereka bertindak. Sumber ketegangan yang berulang kali terjadi di dalam masyarakat, salah satu penyebabnya adalah kurangnya memahami orang lain. Percaya kepada orang memerlukan lebih dari sekedar

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan restrukturisasi kredit sebesar 17 triliun rupiah kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di 3 provinsi Sumatera Utara menurut data per Maret 2026. Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari yakni sebesar 16 triliun rupiah. OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera Utara berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal penetapan yakni 10 Desember 2025. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio non-performing loan atau NPL gross sebesar 2,1% dan NPL net sebesar 0,8%. LAR juga relatif stabil tercatat sebesar 8,9%. Demikian kilas utama daerah hari ini dicarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
3: Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota PhD menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.

0: Rekan Rao, memiliki tubuh yang bugar menjadi impian setiap orang. Bahkan banyak orang rela melakukan berbagai cara demi menjaga kebugaran tubuh. Apalagi setelah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental semakin meningkat. Meski begitu, tidak semua orang senang berolahraga, apalagi melakukannya secara rutin. Sebagian orang memilih cara lain untuk menjaga kebugaran tubuh, seperti dengan pijat badan. Senior Brand Manager Osim Indonesia, Resti Ruhimat, mengungkapkan bahwa pijat badan bisa membuat peredaran darah lebih lancar dan menurunkan tingkat stres. Terlebih jika kamu melakukan pijat badan di malam hari sebelum tidur, hal ini akan membantu kamu terlelap lebih cepat dan memiliki tidur yang berkualitas. Beliau menyebutkan melalui tidur yang berkualitas, maka tubuh akan terasa lebih bugar dan bisa beraktivitas dengan lebih maksimal di keesokan hari. Selain itu, beliau juga mengungkapkan bahwa tingkat stres yang tinggi sangat berdampak pada kualitas tidur seseorang. Jika dibiarkan dalam jangka waktu panjang, hal ini bukan hanya mempengaruhi kebugaran tubuh, melainkan juga bisa memicu penuaan dini dan mengganggu produksi kolagen pada kulit.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM, dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: السابقات سبقا.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: المدبرات أمرا.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يوم ترجف الراجفة.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: تتبعها الراجفة.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
0: Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadis Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A antum ashaddu khalqan am as-samaa'a banaaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
1: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
0: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Wa burrizatil jahimu liman yara.
0: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: Fa'amma man tagha.
0: Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
1: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
0: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: Fima anta min dzikraha.
0: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: Ila rabbika muntahaha.
0: Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: Innama anta munziru man yakhshaha.
0: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.

0: asuhan, saudaraku. Kenalkan, namaku Maria.
1: Namaku Nuraini. Umurmu berapa?
0: Umurku 9 tahun.
1: Aku juga 9 tahun. Bapakmu di mana?
0: Bapakku sudah meninggal.
1: Ibumu?
0: Meninggal.
1: Ibu dan bapakku juga sudah meninggal. Kita senasib, saudaraku.
0: Ya, kita senasib, saudaraku.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Terus takdir kita siapa Ustaz? Ada, udah disiapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Itulah kenapa ada selamatan 40 hari, 4 bulan dan seterusnya untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi udah ditulis sebelum kita lahir, udah ditulis sebelum semesta diciptakan. Jangan berputus asa, jangan khawatir. Udah ada jodohnya masing-masing, udah ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya dalam mencari rezeki, orang yang percaya kepada takdir gak akan curang. Orang yang percaya kepada takdir gak akan menzalimi hak orang lain, gak akan mengambil yang bukan haknya. Orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, gak akan khawatir kalau di jalan itu ada 1000 pedagang yang sama. Kenapa? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain? Bukankah semuanya watilkal ayyam nudawiruha bainan nas? Bukankah setiap hari itu Allah mempergilirkan di antara manusia? Maka kenapa hasad? Kenapa dengki? Kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Sebutir padi pun gak akan ketukar. Terus kenapa harus mencari yang haram? Kenapa harus menghalangi hak orang lain? Kenapa harus menjelek-jelekkan dagangan orang lain? Kenapa harus dengki dan menghina orang lain? Apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? Gak akan ketukar walaupun kita menghina dia. Annan nas, kata Nabi, law ijtama'u 'ala ay yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu 'alaik, walau ijtama'u 'ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Manusia kalau mereka berkumpul pengen nyusahin kamu, pengen menyulitkan kamu, pengen mencelakai kamu, lan yadurruk, mereka enggak akan bisa mencelakai kamu, merugikan kamu walaupun sedikit, illa bima kataballahu alaik, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu. Jadi kalau ada orang yang semuanya ngejelek-jelekin kita, terus kita kayak jadi insecure, ada enggak ya laki-laki yang mau sama saya? Setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga. Awas di situ ada anjing galak. Awas mertuanya atau ibunya, ayahnya itu orangnya galak banget.

Orang tuanya itu arogan, orang tuanya itu pemarah, temperamen. Awas, perempuan itu orangnya gak bisa dipercaya. Semua manusia menjelek-jelekan kita, lan yadurruk, gak usah khawatir. Itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita, kecuali dia memang bukan jodoh kita. Gak ada yang bisa merubah, teman-teman. Sehingga ayat ini, hadis-hadis tadi, ngajarin orang beriman itu, harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman. Iman aman hasilnya. Karena dia beriman, dia ngerasa aman. Gak merasa terusik, gak merasa khawatir, gak merasa galau. Tidak menjadi orang yang larut dalam humum atau hammun, tidak juga dalam hazanun. Tidak sedih dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dia beriman kepada ketetapan Allah. Itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6. Mustaqarraha wa mustaudaaha, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat rezekinya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah ya dari Bandung ke Cirebon. Satu hari, hari Minggu, udah lama banget saya enggak jalan sama anak-anak. Pas hari itu saya bilang ke anak-anak, "Yuk kita jalan-jalan yuk." Kemana? Mereka manggil saya Baba. Karena saya dulu kuliah di Mesir, menikah di Mesir, orang Mesir kan suka manggil ayahnya Baba ya. Jadi keikutan lah. "Baba, kita mau kemana?" kata anak-anak. "Kalian mau kemana?" "Ya udah deh, kita ke tempat itu aja yuk, Jam Matahari." Ada di salah satu pinggiran kota Bandung, Jam Matahari. Jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi, dia akan menunjuk ke satu angka. Jam 1 siang, jam 2 siang, kayak gitu. "Ya udah yuk, naik aja mobil ke arah Jam Matahari." Pas mau keluar dari tol, anak-anak bilang, "Aduh, udah pernah ya, jadi gak terlalu seru. Gimana kalau kita ke Ancol aja? Arah ke barat." Akhirnya, "Jadi benar nih ke Ancol?" "Ya, lanjutin, gak jadi keluar tol." Baru jalan sebelum sampai Cikampek, mereka bilang, "Tapi Ancol gitu-gitu aja ya. Gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana? Kayaknya lebih virgin deh, gak terlalu rame." Akhirnya balik ke kanan, menyusuri Indramayu. Nyari pantai, berhenti, gak ada yang bagus, berhenti, gak ada yang cocok. Akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon, nyari empal gentong. Kebayang gak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon, mutar dulu ke Cikampek, dan dulu belum ada Cipali. Jadi lewat Pantura sampai ke Cirebon. Di Cirebon kita gak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Di antara sekian banyak warung, pas mampir orang yang punya warungnya curhat. Untungnya waktu itu saya belum main sosial media, jadi dia gak minta foto. Dia curhat, dan curhatnya untungnya gak direkam sehingga gak viral. Dia curhat bilang apa? Ustad, "Pak," waktu itu kan gak kenal ya, "Pak, makasih ya udah mampir. Dari pagi gak ada yang datang ke warung kami." Akhirnya karena dia curhat, saya gak tega. Selain saya makan bareng keluarga, saya bungkusin yang banyak supaya dia seneng. Maka saya belanja lumayan banyak di situ. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi, udah menjelang tengah malam, hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Begitulah cara Allah. Pernah juga saya di mall. Di mall itu saya kayak mau lagi keluar dari mall, mau pulang, tapi salah ngambil jalan keluar. Pas saya salah ngambil jalan keluar, harusnya pintu utara, saya malah ke pintu barat. Saya ngelewatin satu toko di pojok banget. Dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat Nabi, kata-kata bijak. Pas saya lewat, ini bagus nih kaosnya. Akhirnya saya belanja di situ. Saya berpikir, tempat dia itu gak strategis, ada di pojok. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen? Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milih jalan keluar dari mall. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Rezeki kayak gitu. Sering banget saya ngalamin. Saya pernah jalan ke daerah Bengkulu. Ada acara tablik akbar di Bengkulu. Tapi bukan di kota Bengkulunya, agak di pedalaman sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu. Terus pas saya pulang, panitia nanya, "Ustadz mau makan di restoran mana?" Saya bilang, "Jangan restoran, boleh gak? Saya pengen makan makanan lokal di warung-warung kecil aja. Saya lebih suka makanan lokal daripada restoran yang udah mewah."
Oh boleh Ustaz, nanti kita mampir aja di mana Ustaz berkenan. Jalan-jalan, tiba-tiba kita mampir di sebuah warung makan yang makanan Padang. Dan itu agak gede warung Padangnya. Pas mampir depan warung Padang, kita keluar dari mobil, saya ngeliat warungnya, kalau warung Padang ada di mana-mana ya. Saya di Bandung juga udah pernah. Akhirnya saya belok sedikit ke sebelah warung Padang, ada warung kecil makanan lokal. Saya masuk ke situ, ini kejadian setahun yang lalu. Pas saya masuk, mereka langsung pada gini. Saya langsung sebagai orang yang sering diajak foto, langsung punya feeling. Ah, kenal ini, kayaknya kenal ini. Dari mimiknya, dari gaya-gayanya nih kayaknya kenal, pada gini-gini. Akhirnya saya duduk, saya topi saya giniin, gini aja. Terus pas saya ngomong, tuh kan, kata mereka, ketahuan gara-gara suara saya. Akhirnya kata mereka, usah nana nih. Lama-lama kata mereka bilang, Ustadz, salah satu yang kerja di situ, waitersnya, dia bilang gini, Ustadz, udah setahun saya istighfar, berdoa, supaya Allah mempertemukan saya dengan Ustadz. Setahun dia istighfar, dia ada di sebuah pelosok, jalur lintas provinsi, warungnya kecil, parkirannya sempit, justru warung yang besar itu di sebelahnya, parkirannya luas. Dan waktu itu saya ditawarkan penitia untuk makan di sebuah restoran yang lain. Saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja. Dan tak kenapa berhenti di situ, ketemu dengan dia. Dia bilang ini adalah cara Allah menjawab doa saya. Ustadz nyasar di warung saya. Akhirnya setelah selesai makan, pasti foto-foto tapi makanan gak diskon. Artinya Allah memperjalankan saya. Subhanalladzi asra, Allah memperjalankan saya karena doa dia, bukan karena kesolehan saya. Dianya yang soleh, doanya yang mustajabah, istighfarnya yang tulus, sehingga Allah perjalankan saya. Padahal mustaqarrahnya ada di pelosok Bengkulu, sedangkan mustaudaahnya ada di Bandung. Bayangin, mustaqarraha di pelosok Bengkulu, mustaudaaha di Bandung. Tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mubin. Dan kejadian itu sering saya alamin. Mungkin sempat viral juga di YouTube, seorang tukang gojek kan, yang istighfar selama setahun, pengen ketemu sama Ustaz Hanan katanya. Kalau ketemu di Taklim rasanya dari jarak jauh, pengen berdua, tapi kayak gak mungkin. Siapa saya kata dia, tapi gak berputus asa, istighfar aja. Suatu hari saya beres acara di masjid itu, saya telat dijemput sama keluarga, akhirnya saya pesan gojek. Pas dia di depan masjid, dia ambil. Dia pun gak tahu itu saya. Pas saya datang, saya pakai, waktu itu lagi musim masker, saya pakai masker, pakai topi, dia gak ngeh saya itu. Terus dia kasih helm. Di sepanjang jalan dia cerita, dia nanya, Mas sering ngaji di situ? Sering, saya bilang. Iya, saya juga sering. Di situ ustadznya enak katanya. Saya ngerti kajiannya nggak terlalu berat. Siapa? Saya tanya. Ustadz Hanan Ataki. Oh iya. Mas suka ngaji ke beliau juga? Ya sesekali. Lama ngobrol. Lama-lama dia curiga. Mas bentar, kok suaranya beda ya? Selalu kedeteknya lewat suara. Jadi gak bisa bohong kalau udah suara. Kok suaranya beda ya? Sebentar, pas berhenti di lampu merah, dia lihat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, Mas, ini Ustaz Hanan ya? Ya, saya bilang, langsung dia, astagfirullahaladzim. Heboh seperempatan itu. Orang-orang pada ngeliat semuanya, Ustaz Hanan. Pelan-pelan Mas, pelan-pelan, gak usah teriak-teriak. Itu sepeda Nabi Adam, saya. Akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng, dia shock gitu, Ustadz saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustadz. Sampai di rumah saya, dia minta foto, dia curhat, itu hasil keajaiban istighfarnya dia. Mustaqarrah saya adalah di rumah saya, mustaqarrahnya dia adalah di atas motor, mustaudaahnya dia adalah di rumah saya, tapi bisa ketemu. Allah punya cara, fi kitabim mubin, maka falimal ya'as. Kenapa harus berputus asa? Apa yang bikin kita sering berputus asa, galau, khawatir, bingung? Dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya. Kenapa pacaran? Karena takut diambil orang, Ustaz. Bukankah mustaqarrah wa mustaudaha sudah ada fi kitabim mubin?
Kenapa gak berani putus? Takut dia nanti jadian sama yang lain. Ustadz, dia tuh favorit banget. Dia tuh adalah seorang atlet voli di kampung saya. Semua cewek-cewek sekampung suka sama dia. Bukankah mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin? Baca ulang-ulang ayat ini, renungkan maknanya supaya muncul belief, iman dalam hati kita. Hasil dari iman itu aman. Hasil dari iman aman itu asal kata yang sama, iman dengan aman. Jadi kalau kita enggak aman, kalau kita enggak stabil, kalau kita enggak tenang, pasti ada masalah dengan iman kita. Kalau mau mengukur, Ustaz, apakah saya termasuk orang yang baik imannya? Coba rasakan, aman gak hati kita dari hal-hal yang gak pasti dalam hidup? Kalau hati kita belum merasa aman, masih khawatir, masih galau, masih bimbang, berarti iman kita perlu diasah terus. Sampai dia tuma'ninah, sampai dia tenang, sakinah, sampai dia gak muzabzabina baina dhalik, tidak zilzal, tidak zulzilu, tidak zannu billahi dhunun, tidak berprasangka yang aneh-aneh. Muncullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itulah orang yang beriman. Oke, tadi saya katakan orang kalau misalnya gak beriman kepada mustaqarraha wa mustaudaaha, gak beriman kepada kitabim mubin, gak beriman kepada al-qadha'i wal-qadar, hasilnya apa? Hasilnya putus asa. Putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan, pacaran. Kenapa pacaran? Karena dia berputus asa, berharap kepada Allah, akhirnya dia ikhtiarkan sendiri. Akhirnya dia jaga sendiri. Akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu. Padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun, bahkan hati dirinya, semuanya ada di antara jemari Allah. Allah yang menggenggam, yang membolak-balikan hati manusia. Sehingga bahkan kita aja seringkali gak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa. Saya ini adalah hasil takdir. Aslinya saya bukan tipe istri saya banget. Istri saya bilang ada 5 tipe laki-laki yang saya amit-amit gak mau sama dia. Kelima-limanya ada di saya. Pertama, karena istri saya orang Jawa, dia takut kalau punya suami orang Sumatera. Beda frekuensi, beda karakter, beda gaya. Ya Allah, jangan orang Sumatera. Saya Sumatera Aceh pula. Yang ngomongnya itu mungkin karena sekarang alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat, di Sunda. Jadi orang pikir saya orang Bandung, aslinya Aceh. Muka gak mungkin dibohongin ya. Gak ada kan muka orang Sunda kayak gini ya. Mata dekok. Jadi dia bilang, ya Allah kalau bisa jangan orang Sumatera. Bukan masalah suku, masalah kecocokan, karakter. Pengen yang sefrekuensi lah, orang Jawa, lebih santun, lebih apa. Kalau marah itu dia diem. Kalau orang Sumatera marah ya ngomong aja biar cepat rilis. Tapi orang lain yang kemudian kena mental. Ya Allah jangan orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya Allah kalau bisa dia jangan terlalu, warnanya itu agak terang dikit lah. Jangan terlalu dof lah, saya dof. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya, biar dia lebih dewasa, lebih matang. Saya lebih muda, walaupun gak jauh-jauh banget. Ya Allah kalau bisa dia jangan ustadz, dia takut kalau ustadz, pokoknya adalah alasannya. Saya ustadz. Semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami, lima-limanya ada di saya. Sehingga pas ketemu saya dia doa, ya Allah jangan yang itu ya Allah. Saya ketemu dia, saya doa, ya Allah yang itu aja ya Allah. Akhirnya jadi. Kenapa? Ustadz, doanya lebih mustajabah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya mustaqarraha wa mustaudaaha. Yang satu di Aceh ujung Sumatera, yang satu di Tuban ujungnya Jawa Timur. Enggak ujung sih, pokoknya Jawa Timur lah, karena ujungnya kan Banyuwangi ya. Yang satu di ujung Sumatera, yang satu di ujung Jawa. Mustaqarraha wa mustaudaaha, ketemunya di Mesir. Kok bisa ketemu di Mesir? Ya gimana Allah, saya lagi ngantri beli kebab, dia juga ngantri. Pas dapat kebab punya dia saya ambil. Namanya juga cowok ya. Nih saya kasih rahasia cowok, hati-hati ya. Cowok itu jago acting.
saya ngambil punya dia. Kata dia, mas itu punya saya. Enggak, ini punya saya. Enggak, itu punya saya. Enggak, punya saya. Kan kamu dengan saya sama. Lagi ngantri beli kebab, akhirnya kenalan. Akhirnya jadi lanjut. Saya telepon orang tuanya di Tuban. Pak, saya pengen ngelamar anak bapak. Oh, saya terserah anaknya. Kalau anaknya sih setuju, Pak. Udah oke. Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah. Sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh, ibu saya meninggal dalam tsunami, keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami, dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa. Menikahnya di Masjidil Haram, beres semua rangkaian haji, karena gak boleh menikah lagi ihram. Udah beres haji semuanya, menikah, istri masih di Mesir, saya di Mekah, ketemu calon mertua saya di sana. Setelah akad baru saya telepon dia, yang kita udah halal. Itu namanya menikah LDR-an, menikah online. Jadi artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, moral of the story, mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin. Allah yang sudah mengatur semuanya. Fala tayasu, enggak usah khawatir. La tahzanu, enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Kalau gitu kita enggak perlu ikhtiar, Ustaz. Perlu. Kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Tabrani. Kata dia gini, "Ya Rasulullah, apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir?" Kata Nabi, "Ya." Kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, beramallah kalian karena segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia lakukan. Jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah, mempermudah yang baik-baik bagi kita. Tapi semuanya diatur oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat jadinya ke timur. Memang mustaudaahnya di timur. Nyari rezekinya ke barat, jadinya di timur. Nyari jodohnya ke barat, jadinya di timur. Gak apa-apa, yang penting ikhtiar. Gak apa-apa kita salah arah, tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita. Gak apa-apa kita salah arah. Kita berikhtiarnya ke kanan, ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri. Kita ikhtiarnya ke belakang, ternyata rezeki kita di depan. Gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah, yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita fisabilillah. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Maka kalau kita hubungkan dengan judul mengejar yang dirindukan, rezeki, keturunan, kebahagiaan, jodoh, nasib, cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada takdir. Karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir, kita akan capek sendiri. Apa maunya Allah? Kenapa begini? Allah enggak ridho kepada saya. Allah enggak rela ngelihat saya jadi orang benar, bla bla bla bla bla bla. Akhirnya putus asa menjadi orang benar. Ada yang sudah berhijab. Setelah berhijab dia mendapatkan beberapa ujian hidup, akhirnya dia balik lagi buka hijabnya. Kenapa? Berputus asa kepada rahmat Allah. Kenapa berputus asa? Enggak percaya dengan takdir tentang rezeki dan karir. Saya kasih contoh. Tahun 2015, waktu itu saya masih punya usaha kecil-kecilan, kayak jual pulsa, bikin penerbitan buku kecil-kecilan di rumah. Waktu itu usaha saya lagi drop, sehingga penghasilan saya paling sebulan 2 juta, 3 juta, dan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah lama saya gak megang uang lebih dari 2 juta atau 3 juta. Tiba-tiba satu hari ada sebuah project, saya dapat untung 15 juta cash. Begitu saya dapat uang untung halal 15 juta, saya bahagia banget. Alhamdulillah bisa megang uang 15 juta, mau ditabung, mungkin bisa dipakai untuk beli ini dan itu. Baru seminggu saya megang uang 15 juta, tiba-tiba saya sakit, kena DBD, harus dirawat di rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang cash, akhirnya saya di rumah sakit pengen dirawatnya tuh yang nyaman. Saya pilih kamar yang sendiri, gak join sama pasien lain. Biar istri saya bisa nungguin saya dengan nyaman. Biar dia gak akan sakit setelah ngejagain saya. Ada sofa bed buat dia istirahat. Ada kulkas buat nyimpanin makanan buat dia.
yang nyaman lah walaupun sedang sakit, supaya istri saya bisa ngerawat saya dengan baik. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, saya dibolehkan pulang, udah sembuh, bayarlah tebusan biaya rumah sakit persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelamun aja. Masya Allah, Allah baik banget. Kenapa saya bilang Allah baik banget? Allah tahu seminggu lagi saya mau butuh uang 15 juta untuk berobat di rumah sakit. Karena sakit saya DBD itu udah ditulis di dalam takdir 50 ribu tahun yang lalu. Allah tahu itu. Maka untuk memudahkan saya, Allah kasih saya bekal 15 juta dengan satu proyek untuk berobat. Betapa baiknya Allah. Ini orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang gak beriman kepada takdir, ngomongnya beda. Apa maumu ya Allah? Kayaknya engkau gak senang ya ngelihat saya happy sebentar. Baru dikasih rezeki 15 juta seminggu, kenapa sih diambil lagi? Tega banget Allah sama saya, Allah zalim sama saya, apa yang kurang dari saya, bla bla bla. Wa tadhunnuna billahi dhunun. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka yang gak baik. Kenapa? Karena kalian lupa kepada semua itu ketetapan Allah. Allah tahu seminggu lagi saya mau sakit. Makanya Allah kasih Hanan, ini uang 15 juta buat berobat ya. Seandainya saya bisa mendengar wahyu, saya gak akan salah paham. Cuman kan kita gak bisa mendengar wahyu. Lalu bagaimana cara kita memahami maksud Allah? Dengan iman kepada takdir. Kalau enggak kita akan salah paham, ngira Allah itu jahat banget. Ngasih uang 15 juta baru seminggu diambil lagi. Bukan diambil, emang uangnya buat berobat. Uang itu bukan untuk beli motor. Uang itu bukan buat ditabung. Uang itu bukan hak saya. Uang itu adalah anugerah Allah. Karena Allah tahu saya butuh uang 15 juta untuk berobat seminggu lagi. Jadi Allah itu lagi nolongin saya atau lagi jahat sama saya? Lagi nolongin saya. Itulah angle orang yang beriman kepada takdir. Tapi angle orang yang salah paham kepada takdir, yai'as wa yusi'uz zon billah. Dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah. Dan itu awal dari keluh kesah hidupnya. Akhirnya dia putus asa. Dia bilang, Allah gak rela saya jadi orang benar nih kayaknya. Susah payah saya sabar cari rezeki yang halal, sekali-kalinya dapat 15 juta baru seminggu udah diambil lagi. Kayaknya saya harus balik lagi kayak dulu cari rezeki yang tidak halal. Itu orang yang berputus asa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani juga pernah bilang gini. Ini hadisnya sahih, kata Nabi, al imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada takdir akan menghilangkan alhamma wal hazan. Apa itu alham? Alham itu artinya rasa sedih, trauma, luka. Long grieving process, larut-larut, berlarut-larut dalam kesedihan di masa lalu. Itu namanya alham, humum. Sedangkan al-hazan, rasa khawatir, rasa bingung, rasa takut, rasa galau, rasa bimbang tentang masa depan. Itu namanya al-hazan. Maka orang yang beriman kepada takdir akan sembuh luka masa lalunya, akan tenang menjalani masa depannya. Yuzilul hamma wal hazan. Itulah kenapa kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang keenam ini, al imanu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman. Kalau enggak, maka cacatlah iman kita. Dan itu enggak bisa dipisah-pisah, beda sama rukun Islam. Rukun Islam kalau ada yang kita gak bisa amalkan, maka dimaafkan. Misalnya kita gak bisa haji karena emang gak mampu. Kita gak berzakat karena tidak memiliki kelebihan rezeki. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul dan seterusnya. Oke, itu rukun Islam. Tapi rukun iman gak ada satupun yang boleh kita tolak. Semuanya kita ambil. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Allah tahu, Allah mampu, Allah mau. Jadi gak ada satupun yang terjadi di luar Allah tahu, di luar Allah mampu, di luar Allah mau. Semuanya dalam ketentuan Allah. Itulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Sehingga la tahzanu teman-teman tentang jodoh. Jangan khawatir. Ustaz, umur saya udah 27 tahun. Perempuan. Umur saya udah 27 tahun Ustaz, ada gak jodoh saya Ustaz? Ada, tunggu ya bentar lagi insya Allah. Kenapa Ustaz? Karena Sayyidah Khadijah aja 40 tahun.
Ustaz, umur saya udah 30 tahun. Oh, dikit lagi tuh. Ustaz, umur saya udah 35. Hah, bentar lagi tuh. Sabar, sabar. Ustaz, udah 39. Nah. Ustaz, udah lewat 45. Gimana, Ustaz? Kan kita bukan Khadijah. Emang kita sesoleha Khadijah. Artinya, la ta'asu. Ada yang menikahnya baru ketemu dengan jodoh sejatinya di usia 60 tahun. Bisa. Ada yang di usia 25 tahun. Ada yang di usia 50 tahun dan seterusnya. Yang penting jangan khawatir. Ini baru 12 tahun. Aku punya jodoh gak ya? Baru 12 tahun, baru lulus SD. Udah mikirin jodoh. La tahzan. Gak usah khawatir. Jadi apa arti la tahzan? Bukan jangan sedih. Dalam konteks ayat itu adalah jangan khawatir. Kalau jangan sedih itu bukan al-hazan, tapi al-ham. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia sering duduk di masjid sambil ngelamun, padahal belum waktunya sholat. Sehingga Nabi datang pada dia terus nanya, ya Aba Umamah, ma li araka fi masjidin min ghairi waqti sholat. Wahai Abu Umamah, kenapa aku selalu menemukan kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Ada apa ya Abu Umamah? Malham. Apa masalah kamu ya Abu Umamah? Jawaban Abu Umamah, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya terjebak pinjol ya Rasulullah. Misalnya ya, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin. Boleh enggak? Mau enggak aku ajarin kamu satu kalimat, satu doa. Ini semacam dikasih ijazah sama Nabi. Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humummu, sedihmu, dan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, Qul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajazi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-dain, wa qahril rijal. Kata Abu Umamah, setelah saya mendawamkan doa itu setiap pagi dan petang, Allah pun menghilangkan sedih saya dan membayarkan hutang-hutang saya. Artinya apa? Ketika kita punya humum, maka humum itu obatnya di langit, bukan di bumi. Ketika kita punya hazan, obatnya hazan itu di langit, bukan di bumi. Maka jangan pergi mencari obat di bumi untuk semua penyakit dan keluh kesah hati, jiwa, dan mental kita. Carilah di langit. Bagaimana cara cari di langit, Ustaz? Mi'rajlah ke langit. Bagaimana cara kita mi'raj ke langit, Ustaz? Letakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita dalam sujud. Itulah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Sehingga dengan cara itulah kita mencari obat hati kita. Aku lagi sedih nih. Wudu, Allahu Akbar. Salat apa Ustaz? Boleh salat hajat, boleh salat taubat, boleh salat mutlak. Berapa rakaat Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Allahu Akbar. Salat. Pas sujud, panjangin sujudnya. Doa, Ustaz enggak hafal doanya, enggak tahu bahasa Arab. Ya udah nanti beres salat berdoa. Karena kan kalau di dalam salat kita ucapkan selain ucapan doa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, batal salat kita. Maka setelah sholat, ya Allah, saya sedih. Barusan saya diputusin dengan cara yang sangat kejam. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Saya daripada jadi adik kakak, mending jadi musuh, ya Allah. Curhat sama Allah, munajat syakawa wa tashtaki ilallah. Khawlah bintu Sa'labah ditolong oleh Allah karena suka curhat kepada Allah. Dan curhatnya direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Ada gak surat curhat dalam Al-Quran? Ada, namanya suratul mujadalah atau mujadilah. Itu surat curhat. Ayat pertamanya tentang curhat.

sama. Allah ilmun sama, Allah mendengar. Jadi obatnya di langit, minta sama Allah. Akhirnya Allah hilangkan humum, Allah hilangkan hazan, Allah hilangkan segala keluh kesah di hati kita. Tapi modalnya iman kepada Allah. Ada orang yang sudah berdoa tapi belum hilang humum dan hazannya karena tidak beriman kepada takdir Allah, enggak beriman kepada pengaturan Allah, enggak beriman bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu dasarnya enggak tegaan sama kita. Apa arti enggak tegaan dalam bahasa Arab? Ra'fah. Dan sifat Allah atau nama Allah itu Ra'ufun, maha tidak tega. Rahmanun, maha pengasih. Apa arti maha pengasih? Gampang kasihan. Rahman, gampang kasihan, enggak tega. Udah Rahman, Rahim, Ra'ufun. Coba kurang apa Allah itu sama kita? Dasarnya gampang kasihan, dasarnya sayang banget, dasarnya enggak tega sama hambanya. Lebih daripada sayang, enggak tega dan kasihan seorang ibu kepada putranya, Allah lebih dari siapa, dia dari siapapun. Kalau Allah kasih sayang kepada kita lewat manusia, itu cuma 1/1000000 dari satu bagian kasih sayang yang dibagi rata. 99 disimpan Allah khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dasarnya Allah itu kasihan sama kita. Jadi kalau ada orang yang kasihan sama kita akhirnya nolongin, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang gak tegaan sama kita untuk menyakiti, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang sayang banget sama kita sampai berkorban, Allah lebih daripada dia. Maka kenapa kita sedih dan khawatir? Kenapa kita sedih dan khawatir? Kita punya Allah yang maha sempurna. Enak banget orang yang beriman itu. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mu'min itu menakjubkan, mu'min itu hebat banget, mu'min itu keren banget. Semua urusannya baik, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya untukmu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, nambah nikmat, nambah kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, dia bersabar dan di situ juga ada kebaikan. Apa kebaikan di balik keburukan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apalagi kebaikan di dalam keburukan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apalagi tentang jodoh? Wa

Perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Kalau kalian gak suka dengan pasangan kalian, kalau kalian mengeluhkan tentang pasangan kalian, bisa jadi kalian mengeluhkan sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Artinya orang mukmin itu hidupnya inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Apa syarat biar semuanya baik? Iman. Percaya Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha enggak tegaan, sehingga semua urusan hidup kita baik. Dapat musibah, di balik musibah ada kebaikan, bersama musibah ada kebaikan, dan orang yang sabar dapat berita gembira. Wa basyiris sabirin. Dari sisi mana kita dapat keburukan? Enggak ada keburukan bagi orang yang beriman. Hanya orang yang kufur yang merasakan keburukan hidup. Semakin besar kekufurannya, semakin besar keluh kesah hidupnya. Semakin besar imannya, semakin besar bahagianya. Jadidu imanakum, perbaharui, recharging iman kita kepada Allah. Merecharging iman itu bukan cuma taklim kayak gini, tapi kita tafakur, kita ingat-ingat kebesaran Allah. Alamin.

0: Bukankah itu bukti-bukti Allah sayang sama kita? Yang dicontohkan dalam kehidupan pribadinya Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah ninggalin kamu, Allah gak pernah bete sama kamu. Teman kadang bete sama kita, pasangan kadang bete sama kita, orang tua kadang bete sama kita, tapi Allah wa ma qala gak pernah bete sama kita, gak pernah. Terus kenapa ada ujian musibah dalam hidup saya, Ustaz? Musibah ataupun ujian bukan tanda Allah bete. Kalau Allah marah, Allah gak ngasih ujian dan musibah, Allah ngasih azab. Dan itu hanya berlaku kepada orang kufur. Orang mukmin tidak mendapatkan azab. Orang mukmin mendapatkan ujian ataupun musibah yang fungsinya cuma dua, untuk mengangkat derajat atau menggugurkan dosa. Dan dua-duanya bukti Allah sayang, bukan bukti Allah marah. Ada hambanya berdosa, Allah gak mau dia nanti susah di akhiratnya, karena di akhirat itu menebus dosa lebih susah daripada di dunia. Sementara amal ibadahnya kurang untuk membayar dosanya, sehingga Allah kasih demam, Allah kasih sakit gigi, Allah kasih ujian tertusuk duri jarinya. Apa fungsi semua itu? Untuk menggugurkan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia. Sama kayak seorang dokter ketika sayang sama pasien, atau ibu ketika sayang sama anak yang lagi sakit, dikasih obat walaupun obatnya pahit. Jangan bilang, ibu saya emang marah sama saya, saya dikasih satu minuman yang pahit banget, emang dia gak suka sama saya dari dulu. Gitu gak kita menyimpulkan? Enggak kan? Karena kita paham. Apakah kita paham maksud Allah? Ma'rifatullah, arif billah. Kalau kita ma'rifatullah, kita akan ngerti, oh pahitnya kehidupan itu obat untuk menyembuhkan, membersihkan luka-luka di tubuh saya, di dalam spiritual saya. Jadi Allah gak pernah kola, gak pernah benci, gak pernah marah, gak pernah bete sama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah nge-live kamu, unfollow kamu, unfriend kamu, ninggalin kamu sendiri, apalagi bete sama kamu. Allah gak pernah. Itu surat cinta banget dari Allah. Abdi, wahai hambaku, aku gak pernah ninggalin kamu, aku gak pernah bete sama kamu. Aku sami'ud du'a. Sami'a, bukan sami'a. Sami'a, arti sami'a. Doanya berulang-ulang, itu-itu lagi sampai bertahun-tahun, Allah masih dengar dan Allah betah mendengar doa kita. Gak pernah, itu kan udah kemarin, gak ada bahan lain ya. Gak pernah kayak gitu. Sami'ud du'a, betah banget dengerin doa kita. Kita tuh harusnya beruntung banget teman-teman, punya Rabb, punya Allah yang maha sempurna. Falimal ya's wal hazan, kenapa harus berputus asa dan khawatir? Semoga ayat ke-6 surat Hud bisa menjadi bahan renungan ketika kita ketika iman lagi drop, ketika lagi galau. Ingat-ingat materi hari ini, coba tadabur lagi, tafakur lagi. Oh itu maksudnya, oh itu maksudnya. Sehingga dalam masalah jodoh, rezeki, apapun dalam hidup kita, ingat mustaqarraha wa mustaudaha fi kitabim mubin. Semuanya diatur oleh Allah, dan Allah itu Rahmanun Rahimun Raufun. Sekurang-kurangnya 3 nama yang mulia itu. Barakallahu fikum, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah salat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur

0: keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.